0: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
0: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapisus kan? Hal setransparan saya aja, berarti kan ada hal yang harus saya
4: ketahui. Iya. Kalau
3: kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan. Oke. Okay? Ya,
0: selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasi Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasi Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
6: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
13: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
14: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia.

0: Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
1: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
3: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
4: Kalau Ika dihubungi sampai emak, karena emak ngaji sampai balai, emak bawa anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi saatnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau ambil kadang, dia lalu menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang gak enak perasaan ditagahan, orang pas lagi itu lama, dia katanya rumah hancur, cuman yang sama punya ibu, gak bisa, jadi kami sama abang, sama suami, katanya berdua, gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
3: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
4: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding itu lah bergeser, itu orang parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu, apa mentalnya. Lagian trauma itu berat.
3: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
5: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tempatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, kan. Saya buka lah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini, bang. Pak mandi.

0: setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, Bang. Saya rasa tidak aman di sini, Bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, Bang. Satu pintu kamar air juga besar, Bang. Mau dirempaknya kamarnya, Bang. Saya melompat ke jendela, Bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, Bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, Bang. Saya tanya lah balkon rumah tetangga ini, Bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri, Bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia, Bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, Bang. Saya diberi keselamatan, Bang.
1: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
0: Airnya, Bang, ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi karena tersendat, baru airnya belok ke sini, Bang, ke bawah, Bang.
2: Berarti air berbelok ya, Bang?
0: Air berbelok, Bang.
2: Tapi mungkin aliran baru ya?
0: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
1: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
3: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz menemani Anda di kesempatan ini. Ya, setelah mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta, ya, lanjutkan kebersamaan pukul 7 lewat 31 waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan, terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar di manapun berada, masih lanjutkan kebersamaan menemani pagi yang bahagia untuk semua. Ya, minggu yang ceria pastinya memanfaatkan waktu libur bersama keluarga yang ingin menyehatkan tubuh. Yang ingin berolahraga silakan di lapangan Semare-Mare sedang diadakan Car Free Day, ya ada senam ya bersama masyarakat yang sudah mulai ramai membadati lapangan Semare-Mare Sibolga pagi hari ini. Ya, untuk Anda dimanapun berada, nantinya akan hadir siaran langsung kebaktian minggu menemani umat Kristiani di pagi hari ini. Ya, pukul 7 lewat 50 masih hadirkan hiburan untuk Anda.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain sepre yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain sepre yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain sepre yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi

0: Instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 8 lewat 19 waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar dimanapun berada, masih kami temani Anda ya dengan suguhan lagu-lagu menemani hari ini sebelum nantinya kita jelang siaran langsung kebaktian Minggu untuk edisi hari ini 27 September 2026. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.
2: Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, dokter Zack rela mengeluarkan duit banyak.
4: Baik. Pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hiburan menemani hari ini dan langsung saja kita akan ikuti silang kebaktian minggu bersama Reporter Monang dari Gereja HKBP Sibuluan.
5: Mana monitor ini?
6: Selamat pagi pendengar setiap Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Salam damai dan sukacita bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini Minggu 27 September 2026, kami kembali memberi kesempatan untuk Anda menikmati kasih dan penyertaan Tuhan melalui Pro 1 RRI Sibolga. Kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti siaran langsung ibadah Minggu dari Gereja HKBP Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pendengar, minggu ini merupakan minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan mengambil topik yaitu

angin. Ale Tuhan debata jala amanan, sai tobu-tobu jala rajai maruhanami marhite-hite kondimi, asa olohami mananihon dohot manjala. Sai pahot mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lambadia rohanami. Sai urupi ma, asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpang hami hagoluan salele ini. Amin. Marendemang.

Datangi Honma Patik Mide Bata, di manakah surat di konfesi Saratusia Lusia Onom Bindu Lima. Tarimutu kebudayaan dohot lingkungan. Onma Hatana. Taha porsyai jalakahan tindak kondo, napar jolo. Ditopa debata do jolma dohot inganan parmianan, dohot inganan pangulona di portigion. Ibana do na puna sude, na mangalehon pangoluan tu sude na tinopanay. Inganan pangulon ni jolma ima darat, laut dohot hajak gajang, manang langit dohot ruang atas. Di lehon debata do ua sotu jolmai, lau paudihon portibion di batasan tanggung jawab na go. Di lehon ibana nang paghataan, unik-uningan, parhinaloan, kesenian, dohot parhinotoan, songon ulaulan jolma. Songoni aturan lau mamuji debata, dalam lau paudihon dohot pajakarhon persoaran jolma. Asalam patar marbungaran harajau ni dibata marbide kebudayaan. Alai situlah hondo kebudayaan nahar lao hasi pelede guong dogot namaralu tuhata ni dibata. Napa dua ulau ni Yesus Kristus palua onjol main nasa natino pai songoni portibion. Tahat itulah kondo tanggung jawab ni jolma. Pangoluhon sude na tinoppa ni debata. Melestarikan asaboi ibana mangula dipas dohot marsonaksona manang sejahtera. Taano do apa usanga na manegai lingkungan marhite na manutungi dohot manabai hau tombak manang harangan. Taano do aka usaha na mangalituri ay dohot awang-awang malang udar. Nang ay panirisan manang lipa na marisi rasun sian aka pabrik-pabrik. Marhide na so mga turehon alalawon ay panirisan dohot pencemaran udara. Pula tahe manigay aka ay sinumon dohot pakosaan jolma, manang polusi pencemaran lingkungan. Ido sahatna. Atong rap mangidobogo mahita siang Tuhan. Ale Tuhan yang berang, saya berdoa maulah Tuhan besar. Amin. Marende mahita.

Hatani debatan turku epistel diarenin bon, di mana tersurat di Johannes bin Lucia, mamuka sian ayat sada, sahat roj ayat sakum sada, asata jahama secara respon surya, on ma hatani debatan. Di pamalung Yesus sahalak nabantitu itu, dungi di nama mulusi ibana, di ida masa dah halak nama itu itu. Jadi dia lusi Yesus ma. Dada alani dosana, manam alani dosani natorasma. Alai naing gabe patar apa ulaun ni di belakang di iban. Panundang ni portidion dua. Tagan di portidion. Dungi hidup matu ibana, lago mahomar suar dano sinua, namandok na sinuru. Jadi lago ma ibana mar suar, gabe mar nida ma ibana nuru.

Jadi adong madeba nahando, ibana doi, alai nadeba mando, dan anak sumando ibana tusi. Didok ibana do, ahu doi. Jadi didok mama ngadusi, halati namar guar Yesus, ido paul digambo, di dalohon mai tu mataku, jadi disuruh au marsuap udana siloa. Dungi ilau au tu si marsuap, jadi marnidan olat nido sahab. Martua doakan atu manihon hata ni debata, jala nau kursa. Amen. Marendu nido.

taha tindak pun maha porsiau kai. Songon mahina tindak pun hidung ata saha porsiau di sanduk por tibion. Rat mahina mano. Au porsiau di kacahuwa. Ido ama parbogo na soha tuhosa. Na tumukalari. Au porsiau di Jesus Kristus. Anak ni kebata jahuwa na sasalai. Imana kebuhon ni si Maria. Na gabi-gabian si Antoni Perbadia. Dora soha. Ido Tuhan tanah teman di pangrumah di seratus. Nama tekan pada lorikana di paut nasi. Na tua tuban matur undikan. Na mulak mamon dia dekat rumah. Na manai tu surga. Amanai pargobo na soha selesai. Di sima kipana pari mamulak sobo tu tanah. Mengakumi harap nama mamon tu tanah. Au korsea ikonik. Jala adung sekadar Uriya Nekri. Uriya katakan yang resisten apa nanti. Dohok yang besar ni dosa. Dohok yang katai nama dosa. Mulak amur dosa kot dari mana. Dohok yang keluar. Tapi bagaimana kita minggu 27 September 2020.

Ini minggu 27 September 2020 dari Damasa dua minggu minggu pak Sabtu itu kan zoom cerita di mana harus bicara di mana minggu ekologi magribi atau begini pun saya tong do mengarang mataku di Jawa saya perbuka sedikit di Parjo yang menjalur pasu-pasu perbuka semua Daniel Jel Pradat Manan, Ananya Mata, Elisman, Manalu, Nainan, Tumunina, Talang, Tiu, Goro, Utawu, Alamat, Utabala, Puri, Hagawemi, Utabala, Resort, Utabala, Doho, Torona, Fanis, Kristin, Tio, Nauli, Utabala, Burung, Yamata, Toha, Paruge, Utabala, Nainan, Tumunina, Ta, Elisda, Tio, Liza, Buru, Sigian, Alamat, Sada, Sungi, Bagasan, Puri, Hagawemi, Sigian, Resort Sibuduan, Pak Mas Maswo, hari Jumat 27 Oktober 2020 di Gereja Agama Kepala, Resort Kepala 2. Pertanyaan para lalu di keluarga. Iban Pauli ada Pak Kebasir pertanyaan para lalu di keluarga. Hari Selasa 21 September 2020 di Bagas di Keluarga Sibuduan, Manik Inang Boru Kagalu, Lipuan 2 Tarapong, Boru Masuk Kumpul Rokini, Nani Luhon Inang Pendeta Dewa Situa M. Boru Sinaban. Tolong PHD Naga Bunga. Di hari Selasa 27 September 2020. Di Pasuk Kauwiro, Pak Kobasio PHD di Naga Bunga. Masuk pukul 12 WIB, Maringan di Indonesia. Dan di Hobasan, di Inang Boru Dewa Situa M. Boru Sinaban. Asalnya Makumuan Ina Sada, Ina Dua, Dohot Ina Maranata, dan Dohot Ina Dohot. Opat, pertanyaan Marturian. Dari Senin 27 September 2020 di Batu Pahulido Pak Kebasio pertanyaan Tuhan dan Merturia Maringanan Gereja Nah di Hasuhut Tuhan di Julki di Perjalanan dan di Hobasa di Pendeta 5. PHD Malaysia dari Minggu 4 Oktober 2020 di Batu Pahulido Pak Kebasio PHD Malaysia Kursi Pul Permigur Sia Maringanan di Juri Sekolah Minggu dan yang bahasa dengan dunia Frodo Sintua Pilih Bajan Awal. Ono, permingguan pagi dohot permingguan sore di hari Minggu, 4 Oktober 2020, Minggu keluar, memakai bahasa Indonesia, nama misi acara kor di permingguan pagi, ruas lingkungan Buta Dulu. Permingguan siang, ruas lingkungan 2 Tanah Ponggol. Itu. Torong di ruas teman dohot di permingguan di Minggu 20 September 2020. Sekolah Minggu 210 sihala. Minggu pagi 227 halak. Minggu siang 166 halak. Minggu sore 156 halak. Di pos permingguan nama gori-gori sekolah Minggu 45 halak. Minggu siang 107 halak. Pertanyaan hitungan 257 halak. Walau dengan pertanyaan lingkungan di hari Rabu 27 September 2020. Ini kuasa minggu dalam di keluarga sini 2L Hutagal dan Purnai Bahu. Ini kuasa resmi bagasan di keluarga Umat Melati 25 juta. Ini kuasa dulu di keluarga Umat Juni 20 Barat. Ini kuasa pahaya pertama di keluarga Umat Saputra Asitorus. Ini kuasa pahaya kesimpan di keluarga Umat Rodo Sinitoha. Inang Boru Manuru. Ini kalau tak kurang di keluarga Bapak Nanda Sinyalai dengan Boru Sinidonga. Di Buan Buta Parangan di keluarga Bapak Olip Simatupang Inang Boru Mardu. Ini kalau saya ada menggoling-goling di keluarga Bapak Nanda Sinaban Inang Boru Banggarpia. Siang, ular dia kondi sosial kuria. Borhan do parhalan ni huria tamananya kondoh pasahan dia kondi sosial. Ni huria tuna marsahid Nadia Senin 21 September 2020. Tuh nampak julu Bapak Fiona Simahutar di Kuan Pahai Kesimani. Nampak dua hal, Glory Santi Sutimora di Kuan 2, Ramba Gori-Gori. Nampak tu luhut, Umat Joshua Guru Pernabia di Kuan Keparan. Salam ditambah Tuhan Tama Halipasa di Nasidah. 10. Ruas Ibadiyah di Huria. Pamuka Tulisan Darion di Badi Huria Tama. Pandapotan Sini Tonga di Kuan 2, Ramba Gori-Gori. Nung namar hasora di Hulia Antulta Kosta. Sabur sana. Kegiatan Minggu Ekologi HGP Sisi Bulga Taktik Nias. Di hari Minggu Sadarian 27 September 2020
Di Batu Padu Pesta Puncak Minggu Ekologi HKBP Distriksia, Sibol Gatak Tenggia Semarikanan di HKBP Pem, Kakak Pandan Kota, Resort Pandan Masuk pukul 10 nani dohotan ni punguan in HKBP in Merkuria, dohot punguan remaja, nani luhon ni ina berita dohot di Bepro. 12 Hamolatia. Sada, NN di Kursi Negara Thomas Masuol, pasu-pasu dohon asing rohan di Tuhan. Naman dongan yang nasida, disituali kuman Rp100.000. Buria Rp100.000. Dua, sen keluarga. Bapak Gamaliel Stanggal, lingkungan Pahaya Prata, pasu-pasu dohon pangarah moti di Tuhan, di kawani keluarga, di pembangunan kirim sekolah di Rp200.000. Buria Rp200.000. Tolu saya tidur kawan pengajian di Batu Ruar dengan guru pengajian lingkungan untuk barangan mengasih kopi sudah guru nasida ada Yohana guru di Batu Ruar untuk pembangunan biru sekolah ini Rp150.000 kuliah Rp150.000 opat sen keluarga Bapak Renata Hutaga Hutagan dengan guru Utara Barat lingkungan sada sama goreng-goreng pasu-pasu dohon gagasan naik pasu nasi dan sekeluarga untuk pembangunan gedung sekolah lulus Rp100.000 kuliah Rp100.000 5 siang keluarga opung di sisi sisi kasih ditolak inang bolu sirigar di kuasara namun goreng denggando margalan ular pemasu-masu dohon pangalia tiumi anak pun nasi dan tupos nama goreng-goreng Rp100.000 kuliah Rp100.000 Ono, Krisanta Panggabian, uang dua orang kuri-kuri, nunga dapat pakar dan nasida, tubuh dia Rp200.000. Itu, melengkapi ting-ting minggu 20 September 2020, Hamole Teon, sen keluarga Bapak Joseph Simorangkir, inang bos dabar, ikon udah dulu, tusip tua lingkungan Rp200.000. Sabtu dulu, dapat peduli pembangunan gedung sekolah minggu lingkungan, totalnya Rp500.000. Saplopan, rekapitulasi keuangan Huria. Pemasukan Huria, Rp2.600.475. Pemasukan pembangunan, Rp600.750. Pemasukan non-sentralisasi, Rp4.252.500. Pemasukan pusat sentralisasi, Rp4.110.275. Pemasukan pembangunan repitiru sekolah minggu, Rp1.047.000. Liksia, Buria, saldo minggu lalu, Rp1.221.625. Penerimaan Rp7.425.175. Pengeluaran Rp7.040.000. Saldo minggu ini Rp2.222.600. Pusat saldo minggu lalu ini penerimaan Rp4.110.275. Pengeluaran Rp4.114.275. Pembangunan saldo minggu lalu Rp6.560.700. Penerimaan Rp600.750. Pengeluaran ini satu minggu ini Rp7.100.450. Repit pembangunan gedung sekolah minggu satu minggu lalu Rp20.959.120. Penerimaan Rp1.047.000. Pengeluaran ini saldo minggu ini Rp22.006.126. Titik tepat dari tahabat Giroha Nunga Maru Jumbolu di Umak Pani Goro Pasaribu di minggu 27 September 2020 tutup umur 50 tahun dan di abaluhan ini Roni Markus Sudabarat nasihat lingkungan 2 sibuli bagasan.
Solima, kubah saat kami baru datang melihat dari batasan sambil gol mulai dari Tuhan para orang yang melihat sambil.

Dapat saya ada rantang atau di batas jawaban, di batas kota dahulu, di batas rupa yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mandok muliate, jalau pujihan Tuhan, oleh Tuhan, di bagasan pembasuhan. Luas Miriam, menurut kebatas jorong, membuat pilihan, mersau proto, di bagasan pujian, kami. Alangkah ya Tuhan, mengido mengelit Tuhan itu oleh Bapak kasih Roma betul nama semasa pasaran seluruhnya dalam memuji pasangan keluar mulai dari oleh Tuhan kami mengusahakan kami di bagasi semasa memang betul oleh Tuhan nama sahuri di bagasi Tuhan asal di lepotan di berbudi Tuhan banyak masalah saja. Kasih marham oleh Tuhan, mengasahkan kami nanti Tuhan Yesus Kristus marhami kami Tuhan. Amin. Kata ini bata turku cerita dengan dirinya di parmin kota di bawah satu jor amalina iman atas surat di kitab pesalmen bindu 25 mamukas yang ayat 15 satu ayat 22 kejahat yang mengenal masih kasih kami manon menjahasin ayat 15 duduk tidak mengenal manon satu ayat 22 saya tunggu mengarana mata putih jawaba ayat ibadah do mengenal totus yang jorkom lam ganda do kabutan nirhaku saya pagi lama awas yang akta aso sahan ku idama atta musuhku elando nasida jala kosong-kosong pengaruh paun di mana sida mengkosong amu. Alidangan doa timuran ma mengaramu di amu, ayah marhapun satu doa. Di sida sahana, dan menenang menyolongan di bagasan Kristus Yesus. Dolongan itu di bagasan Ambaso, molong kitab perpesal meno, ima kitab nasarekot doon, yang kahat, yang mendiuri, kasih tohan di Tuhan. Buasa dolongan kami di bagasan Tikyon, bahwa kitab perpesal meno sangat ikut dia kahalak. Yang mendiri ya si Tuhan ya Tuhan mulai tata rohau nanti yang mana yang kita terkesal menolong nah pasti terkait waktu itu isi panuratna jala isi nga tokoh na di sana ima si Daud alai matpe ada tiga bagian yang kita terkesal menolong nga mengguratong naman gantung ada indi pujian manungan bermasuk ada pertanyaan alai narikot yang namang dari perlu dari tadi sore ima pergumulan muni sahala na porsia di Tuhan itu alasan kami bahwa Tuhan nami dari ketiak dari sahala yang menjuri Tuhan tapi te perpesalmen molo ita tai perpesalmen or pasti do na marite tadi beri pokok ima nabi alami Raja Daud sada pergumulan jadi molona pergumulan kata yang menang mari kita pokok ngamar macam raja pun masa di bumi di jorno di bagas tikyo boilo bono nami dalam bina di alam pemikiran karimu kita pokok sasahalap Boleh mertanyaan dengan makin di bagasan dunia asa mengurus di bagasan pasu-pasu dengan perluangnya.
Jangan sedih anggota di keluarganya berhasil. Gue dong menami di jalan negara do kehidupannya. Alai mari kita terpukul dan mengenai do menami do di bagas sekitar. Martanian do, martanian do Raja Daud di Peribopon di pesan yang di 25 ayat 1 dan 22 bahwa imanan kita pergumulan nape imanan salah raja. Jadi boleh tangatai pergumulan on kalau kita klasifikasi on maju hati anak-anak dua halak eshana jolma alain dua berkepribadian. Maka jolo moloro pergumulan kita beri maju mana boleh sifatnya nadenang dohut nasabah. Pasti dari mana mulu ada sesalah namanya perbincangan yang sikap tenang dan sifat sabar terbisa dari mana tenang menerima perbincangan persoalan naro di bagasan ini. Jangan pertama yang dari mana dua dupanya di batado dua sekali bisa perbincangan. Dan benar dari mana sabar mulu menjalo apa nama saya? Alangnya dong tuh musa bunyi tadi sifatnya sesahala mawaswas mana namuraman diri. Bolehlah masa kepulan di bagasan dunia atas semua paling menderitaian mulu bahkan kesulitan dengan nate curhat nama. Sudah membutuhkan masa di dunia. Jadi bagian nasional sifatnya mungkin Allah atau mandiri. Buat saya dengan alasannya salah. Sesahalak nak punah alasan lain bro jorong di batang. Mono dan siang nama tiur buh ini di batang. Nah pasti alasan asing lah. Alasan ini do mono di dua nari siang alasan pertama. Pasti doa doa merasa kekecewaan dalam pandirian. Alani tidak mengerti. Moloro apa namanya? Naik mama itu tujuh tahun. Sungguh naik dong kunci partisannya Raja Daud. Asa buri kita tenang, jangan sabar di bagasan mandalani mulita. Dan mengerti di perikopo dia asap lima di dong. Nanti so dan apalah spesifik Raja Daud atau Rabu kira dia diperbudak masa di dunia. Alai boleh tabir ayat per ayat nomor pengundian di mana. Ada musuhnya jalan terancam di mana. Bisa. Dia yang sabnima di doktor. Saya tondo mengarana mata putu jauhnya. Aibanya domang yang cokus yang cokus. Yang pasti cokus kita tidak mandai. Ada ada bentuk miras beban hidup bahwa pengamen beban hidupnya. Alani itu memang benar di bagas sekitio bahwa apa sahala raja yang mana tak di mana mengalami tekanan hidup. Meskipun dia seorang Raja Daud, boleh permasalahan dia selalu do naruh di bagas ini. Alani itu debata semana tak butuh pahala nomor sikit termasuk ma Raja Daud itu. Di pasahat do, mulai kata rau nanti dalam keinginan di Turkupor sangat dekat do Raja Daud itu di Bata. Alana mulai kata rau saluk nak dengan do alat rohani lalu itu bisa menetas dari tangan lain. Jangan Markus Nero dan macam asin iman. Boy do orang nami bisa masalah belga alai imana Markus Nero hado di Bata. Alami do dalam keinginan bolo nomor dua masalah teh dorna ni do muse dan do isap kita jala akhalak ajuru do na biasa muse olo makci kita dan mungkin akhalak na sumaran de kita mana mana radiusnya do do maju kita tarik meter atau kilometer ati kita mapas dua nomor per meter makci kita bukan diri kita do orang na paling dekat tu kita do ide selalu do mokau. Mulu akan halap lapan dekat maka cikita sakitnya double.
Alana mesti nah kita pasangan kolom kai tiban. Nomor si botuan B bahkan tempat curhat tadi mah. Acikna memang Tuhan, bolehlah karena so jenak kita dia dari nomor tak. Pagar aku nama batas di jam contoh bahkan timus nanti nama tu dulu kata kui. Alai kalau dengan tanah paling dekat pun mana kali kadang pemain tujuh apa soal tanah solion dan sekiranya sampai terganggu mah alasannya proporsional lawan Tuhan. Dan mandainan mah perlu di bagasan Kristus Yesus. Mulai taparan tanah yang di musim harta salmon raja dan itu di bagian jangan ujian dia jadi do apa harap nama jatuh kubur naik mamartak yang sungguhnya lapatan nado nami udang do mungkin bolu disan mengadang hati yang mana udang do apa harap lapor saya mana masih pertanyaan molo mertani yang mana kehilangan sungguhnya menutupi kebenaran dan masih benarnya nah dicontoh contohnya berdua mengenai mana di bawah satu lima jalan bersitu untuk seseorang dan jujur di mana Pak Buahmu bersitu yang mana itu dibata sampai dibata tidak dua tahun lagi bahkan Allah meminta seorang menutupi sehirana membuat kita membila diri kita padahal bolong nanggu itu oh mana masuk mana wanalogi yang maju hati yang mainan tadi ima sahalak jol mana perdosa mertani yang memang ada di bagasan tani yang nantari ke Tondina masuk matok dina itu hadirat di bidata dua raja di bidata pada cipang matok dina perdosa itu hukumnya di bidata sekepala itu hukum ima perdolo bulu wanalogi mana nanti definisi sahalak perdosa Tondina masuk matok dina di bidata dua raja cipang ma perdosa itu dibatasi untuk kalah di hutan. Tapi itu ada misi yang menampikan rumah tangga kita. Dalam arti selalu kita membina di hutan. Dan kalau kita diperbaiki. Jalan belum perlukan, aku tenangkan alat tangi yang berorong. Kudang mengusai akan halak nama tangi. Mengidu dari mana asal otom dia dibatasi, jalan di pasu-pasu di sebenarnya. Dan diberi dibatasi berarti meruji-ruji memang. Alain, molo ibanan nang kiat bikin dari hontong. Pangiduan nado hontong diri di bataro di mana? Ale boleh mana nang do sesuai dengan pemikiran na mangun. Tanya di mana semua. Dan mau dikendalikan dari Tuhan di mana? Dan mau alana mai di mana Tuhan roh buat wow alai lomo-lomo nado naik patu pamna di bagasan mobil. Padahal analogi manang napangat kusir na udah bukani tarimu nomor tangi ini Udido, songon si Raja Jaya di Papua. Nah, peso secara spesifik di Papua mana permasalahan tertentu lagi si nama nomor tangi ini. Alang itu nama lain. Lucu lah musim tema ini. Mulau di Paroha, awal ada banyak yang pertanyaan yang bisa dulu. Molo taparwa mati, tapi ciri khas nyalak Kristen nanti. Martani yang dia dapat marah ini kan. Molo itu mantani yang masih terbatas. Jadi inang itu martani. Naroh kan, tapi sadihan itu orang kata itu di batas. Andi yang mati rahi orang mana yang kembali dan dia anak kem. Mana yang kembali keluarga. Sahala imam memang ada di tong atau mana keluarga. Tapi kan, analogi yang nanti molo ngamartangnya om lima sadar komunikasi berjumpanya seorang roh pendosa dengan roh Allah lima khusus mah lima bagian terakhir kalau kita ada sedia lima amat tempat tanya diri do mana niat kon dia nakon alam ini ada dalam demo di soal dolan nami tanya om macam ini dia pahala molo dia mutus tanya. Dan mangdainang na perlu di batasan Kristus Yesus. Doa nami doa itu di Filipi 4 ayat 6. Unang mahu ngulisuan agi ahake.
Alain parotohon manuma di bata pada dua puna ayat kita tani yang dohut milik milik mardongan mau diate. Songonima mula dong pergumulan mana permasalahan tak tu pertidian mana lah dan gade kurasa kurasa was sosinya itu jangan dari bawah. Oci kerohana bergumul ke mana secara pribadi mana punya permasalahan itu tak tu pertidian mana lah. Curi bata ada di pasar salun, di bagasan, ibu-ibu, mangelik, doh mandok muliata. Arti nama mandok muliata dan mandainya, iso, imana mensyukuri ahana masa di bagasan ibuna, bahwa lomo-lomo itu yang doh nama masa di ibuna, karena ini mulu-mulu tua di bata ada, ngan mati di bata hitam, ngaduai. Mari kita berpaham. Itu disyukuri imana do nama asa di babasan dunia manana semutia dia sonang manana cipe di babasan dunia mari kita tetap alam ini do dalam dunia mari pola dua itu kukom di babasan dunia bahwa mulua mahala si pertanyaan ini merbubur imana lamu mengalewati apa nama asa di babasan dunia termasuk maaf mahatik ya sama kacici. Dan mengdaina mulai mulai kita foto semua dia kalau melihat satu di data, lima pahala mahatik kita mampu kita mampu. Bahkan orang apa yang terdekat nasakitnya itu banyak dua kali. Mulai kita foto di semua dia kalau karena satu di data ada bukan di sana. Itu mampu kita mengampuni apa halak mahatik kita. Ibu benda yang kau margu bodo seperti tani mati. Nah, pada awal tani yang bisa dong mengubah sesuatu. Alana, somon di endeli nasa ada dengan serta dia tina. Satu mani tani yang dominan ulang. Ibu, alana ini ikut margu siro hadir. Mulu apa hal kamar pakai ini menangku dipakai tado pikiran. Alai di batado. Nah, adong nadi hindai bagian dari nenek tapi sahur na ah na nenek tapi kiri di anak saya di batari termasuk kemampuan dia agar mengisi kalau ini dalam mengena mari kita kyo margogo mahita lau mangulau kita di batar jalan kita ultima matang yang di bagasan kita sabui mulita yang empat puluh menurut di batar amin matang yang ini mulai kembali oleh Tuhan kata jauh kepada seluruh masyarakat di batalan akan kami di bagasan Yesus. Mandok mulia teguh kami oleh Tuhan di bagasan membaca alam yang punya sejauh yang saat kami di tawapun kami para minyak nami di bagasan itu. Mengiduan itu oleh Bapak, saya di lepuh matuli terbagi ya Tuhan di dalam masyarakat sadar maksudnya dia sendiri yang di bagasan jauh. Pasu-pasu mahalu Tuhan, dia sendiri yang nanti di bagasan Leon Maripoti di bagasan Yunan. Kamu mobil oleh Tuhan, pasangan madanin, yang tidak sungguh di tengah-tengah Yunan, dua sendirian. Maksudnya ke keluarga, lepas keluarga, pasu-pasu dari Tuhan. Leon Matondin, maksudnya kami di tengah-tengah ini, Yunan Sida. Pasu-pasu penghulu parahnya penghulu Sida. Guna sudah berhasil dia ke Atta Bimisna, maksudnya ibu yang lama dulu, yang dapat dari Johan, termasuk Tuhan Atta Siroka Kutai. Api oleh Tuhan, Atta Udaunya dua sendiri yang mau menetong, mama sumasu, asabu oleh Tuhan, maka siroa. Maksudnya oleh Tuhan, pasu-pasu maaf, karena porsia, asa bertambah, Atta Binangan, na porsia, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, pengulangan kami asabul munani membantu lembaga asih marwah oleh Tuhan perlu sangat mudah mengalami simulasi sama di sana di lembaga olah mengasal ketujuh sebab banyak kami amin.

Tanyakan mabe beta, pertanyaan kita. Ale de bata amanamen di barwa kerja, o dua rawan mesalur si ele nadinda, o ngasau di basa namo lutus. Upasa tane masi yang nari yang Tuhan pilihan nami tuho. Sejalo mingga dua khusus di julu. Pasu-pasu mejara ramonji, asa upah nasihat kami pilihan on, pati bulan narajamu di tonga-tonga dunia, doon di portibio. Kuhai maruhanani marite itu tembiu. Asalamu tanda kami godang di sini di Tuhan. Asalamu hidup kami pada mulia tetuho. Mari kita ikut Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Alea manamen di Banu Adisan, saya di Nurbagi sama Guamu, saya Roma Rajamu, saya Sama Lomoni Rohamu pada Tuhan Orsong dan di Banu Adisan. Leo Matu Hamu sadari Rohamu dua di siap hari, saya sama dosa nami, soal panai sanami, di dosa di doma nama dosa Tuhan. Unang hari kami untuk pengunjungan, palu sama Hamu siang di pangaruh.

Di pasu-pasu jalan yang ramoti Tuhan di Batama kita, di sendapan Tuhan di Batama buhina tu kita, jalan asima rohana mida kita. Di dopakan Tuhan di Batama buhina tu kita, jalan di pasar madalina tu kita, di amin.

0: Selamatan Minggu, teman-teman.
1: Puji Tuhan telah kita ikuti tadi secara langsung ibadah Minggu dari Gereja KBPI Sibolga melalui program Satu RRI Sibolga hari ini Minggu 27 September 2026. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi bekal untuk menjalani setiap langkah kehidupan kita, menguatkan iman dan meneguhkan pengharapan kita kepadanya. Terima kasih kepada seluruh jemaat dan pelayan ibadah di HKBP Sibuluan, Kabupaten Tapanuli Tengah, serta Anda pendengar setia Pro 1 RRI Sibolga. Kami dari tim luar studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai berjumpa kembali dalam siaran ibadah minggu berikutnya. Horas, Shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Menang Purba yang sudah menyiarkan siaran langsung kebaktian minggu dari HKBP Sibuluan Tapanuli Tengah. Dan terima kasih juga untuk pendengar, khususnya umat Kristiani dimanapun berada, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kenal informasi dan inspirasi. Ya baik, pendengar, berbagi hiburan kembali hadir menemani hari ini. Untuk Anda dimanapun berada, harapan tetap sehat selalu, minggu yang bahagia untuk semua, dan menikmatinya, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengarahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Untuk selanjutnya akan berbagi hiburan lagu-lagu di acara Idola Anak program 1 RRI Sibolga di edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Ya, semoga terhibur dimanapun berada.
2: Kamu tuh tiap hari ngegame mulu.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Energi biasanya identik dengan minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Namun di Indonesia, sebagian energi masa depan justru tumbuh di kebun dan lahan pertanian. Indonesia memiliki potensi bioenergi yang sangat besar. Bioenergi adalah energi yang berasal dari bahan-bahan hayati seperti kelapa sawit, tebu, jagung, limbah pertanian, hingga biomasa. Yang menarik, bahan baku tersebut dapat diperbaharui melalui proses budidaya dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selain menghasilkan energi, bioenergi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Hasil pertanian memiliki pasar yang lebih luas. Limbah produksi dapat dimanfaatkan kembali, dan ekonomi daerah memperoleh peluang baru untuk berkembang. Karena itu, bioenergi tidak hanya berbicara tentang energi, tetapi juga tentang lapangan kerja, inovasi, dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Dari kebun dan ladang, Indonesia sedang membangun salah satu fondasi energi masa depan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

来来来。

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

pukul 10.35 waktu Indonesia Barat. Untuk adik-adik di rumah ya, idola anak masih menemani dengan suguhan lagu-lagu hiburan menemani minggu hari ini.

0: Eh, pipi, tengok lo itu, rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru. Keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan.
3: Baik, mendengar kami cukupkan hiburan untuk adik-adik di manapun berada. Di kesempatan hari ini semoga terhibur. Selanjutnya kita jelang pemasih waktu pukul 11 mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia, Slaven Bilic, mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendam tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai

0: merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
1: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, ofisial, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit, misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound, serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republik of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung.

Grup A divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai titik kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bermimpi. Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di 2 menit tidak dapat 1 poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, tiba di penghujung kebersamaan menemani Anda di kesempatan hari ini. Saya Ferdian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan, dan pastinya tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Azizi akan hadir di Sibolga siang ini menemani Anda, dan hari yang bahagia untuk semua. Sampai bersua kembali tentunya di lain waktu dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga bahwa di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Untuk itu, setelah ini Zia hadirkan lagu Tarot dari Fas. Selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Pica-Pica 2 dari Juan Reza yang menjadi pembuka di musik tradisional dan budaya edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Fajar Sekali dari Angga Darmawan. Dan kami informasikan juga bahwa azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 12 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan duhur untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa minta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi pendengar semua akan kami hadirkan Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Siwolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Tanjung Balai, yang akan disiarkan langsung dari RRI Program 1 Gunung Sitoli. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI
2: dan juga
1: RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: telinga, kemudian TV-nya, kemudian jiwanya.
1: Mengandalkan audio. Nah, jadi yang kita di sini ini masih ada braille, itu yang biasa kita gunakan.
2: Padahal kehadirannya saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebersihan di lingkungan sekolah sudah meragu, tapi
3: selamat siang pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitolinia Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Lapas kelas 2A Sibolga mengoptimalkan sejumlah program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Bupati Nias Utara menegaskan komitmen dalam meningkatkan pendidikan melalui pelantikan 31 kepala sekolah. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: mendukung program ketahanan pangan serta astacita Presiden Prabowo Subianto. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga mengoptimalkan sejumlah program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Berikut laporan Rizky Ramadan.
1: Dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis bagi warga binaan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Lapas sudah memberikan dampak positif dan penghasilan bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A Sibolga ini. Optimalisasi yang bertujuan untuk mendukung program Astacita tersebut diharap juga menjadi pembekalan keterampilan sebagai modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas. Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga. Namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Tidak terlepas dari itu, Tri Purnomo, Kalapas Kelas 2A Sibolga juga berencana akan memasarkan produk mereka ke khalayak luas, khususnya untuk membantu program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Mereka optimis dapat menyediakan suplai pangan yang dibutuhkan.
2: Untuk hidroponik dan perkebunan, untuk sementara kami masih menjual ke dapur lapas. Makanya kami sengaja mengundang dari pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD ini, siapa tahu ada kami bisa menjual produk keluar. Tadi seperti tempe, telur, kemudian sayur-sayur. Siapa tahu dari bawah Bapak anggota Dewan punya akses untuk ke MBG yang di luar. Jadi kami bisa memasarkan ke sana.
1: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sibolga Jamil Zebtumori yang turun langsung meninjau program tersebut berkomitmen untuk membantu pemasaran produk dari Lapas Sibolga.
3: Luar biasa, hari ini kami saksikan bersama pimpinan dan anggota DPRD, ada 500 ya ekor ayam petelur yang sudah memperhasilkan. Dan mudah-mudahan nantinya apabila warga binaan lapas buat kuta ini bisa keluar dan dia punya keterampilan ternak atau punya nama yang menanam hortikultura, ini menjadi sebuah kebaikan-kebaikan, tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatannya. Dan terima kasih Pak Kalapas, Bang Tri, ini sungguh luar biasa.
1: Melalui sinergi antara DPRD, Pemko Sibolga, dan Lapas Kelas 2A Sibolga, diharapkan hasil produksi warga binaan kelak dapat dipasarkan ke skala pasar yang lebih luas sebagai modal keterampilan mereka saat kembali ke tengah masyarakat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Penyusunan Ramperda Penanggulangan Bencana yang saat ini tengah disusun oleh BPBD nih ya, Selatan, diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan. Laporan Anover Solo.
4: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah Ramperda tentang penanggulangan bencana. Kehadiran aturan ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang memperkuat koordinasi semua pihak dalam penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan. Kepala BPBD Nia Selatan Revi Falnahe mengemukakan sebagai wilayah yang rentan mengalami bencana geologi seperti gempa dan tsunami, serta bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, perda ini dinilai penting sebagai acuan tentang langkah mitigasi dan penanganan bencana di Kabupaten Nia Selatan.
5: BPBD menyadari bahwa BPBD tidak bisa sendiri dalam melaksanakan penanganan bencana, perlu pentahelix di sini, perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain juga dengan beberapa kejadian-kejadian kita yang terjadi, hal ini juga kami sudah laksanakan proses evakuasi. Tentunya nanti akan ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, bagaimana misalnya kerusakan-kerusakan ini direhabilitasi dan direkonstruksi.
4: Revi Falnahe mengungkapkan tidak adanya aturan yang menjadi pedoman menyebabkan masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri saat bencana terjadi. Hal ini menyebabkan penanggulangan bencana menjadi tidak efektif di tengah keterbatasan sarana-prasarana, SDM, dan juga anggaran kebencanaan. Sementara itu, penyusunan Ranperda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan juga dinilai perlu memperhatikan mekanisme penanganan bencana hingga tingkat desa. Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Nia Selatan, Pebria Mantavena, menyampaikan bahwa penanggulangan bencana juga menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, setiap desa diminta dapat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBDes guna memaksimalkan upaya pemerintah dalam penanganan bencana.
6: Agar di seluruh desa dibuatkan sebuah anggaran belanja, apakah itu dalam dana terduga, saya rasa ini tidak ada kesalahan kalau kita buatkan itu. Sehingga bencana-bencana yang mungkin skala yang lebih kecil bisa langsung ditangani langsung, dieksekusi langsung oleh.
4: Sebelumnya, berbagai usulan telah disampaikan untuk penyempurnaan draft Ranperda tentang penanggulangan bencana Kabupaten Nia Selatan. Selain memperjelas peran setiap pihak, salah satu hal yang menarik pada Ranperda ini adalah pelibatan struktur adat Nias, seperti Si Ulu atau Balugu, yakni istilah bagi kaum bangsawan Nias, serta mengadopsi kearifan lokal yang disebut Fondrake atau hukum adat Nias, sehingga persoalan penanggulangan bencana dapat lebih maksimal dan menyentuh langsung ke masyarakat. Ana Ferlis Hulu melaporkan.
0: Bupati Nias Utara Amizaro Waru menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Nias Utara dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pelantikan 31 kepala sekolah SD dan SMP. Laporan Muniali Harefa.
7: Hari ini saya mengesahkan saudara-saudara menjadi pemimpin di SDA. Legalitas saudara hari ini secara jujur dan de facto sah menjadi kepala sekolah.
8: Bupati Nias Utara Amizaro Waru melantik dan mengambil sumpah janji 31 kepala sekolah SD dan SMP di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Pelantikan berlangsung di ruang Aman Taferi Kabupaten Nias Utara. Prosesi pengambilan sumpah janji jabatan turut disaksikan rohaniwan Katolik Juli Arugia STH. Dalam arahannya, Bupati Amizaro meminta para kepala sekolah yang baru dilantik menjalankan tugas dengan disiplin, santun, berintegritas, serta dekat dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar menjauhi praktik korupsi dan berbagai tindakan yang dapat merusak integritas, serta bekerja sungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah juga menjadi perhatian. Bupati menekankan beberapa poin penting terkait kepemimpinan, di antaranya beban kepemimpinan yang secara otomatis melekat pada pribadi seorang pemimpin, baik langsung maupun tidak langsung.
7: Menjadi pemimpin otomatis memiliki beban secara langsung dan tidak langsung yang ada di dalam kepribadian. Jangan jadi kita pemimpin mengklaim. Nah, ini banyak sekali ada pemimpin klaim, ya. Klaim berbasis suara berdiri, ya. Padahal kehadirannya saja sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kebersihan di lingkungan sekolah sudah meragu, tapi klaimnya sokir. Itu tidak boleh.
8: Bupati berharap para kepala sekolah yang baru dilantik mampu menjadi teladan dan membawa perubahan positif bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Nias Utara. Muniali Harefa melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat untuk membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan, Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Melaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam mengembangkan kerjasama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim. Surya juga memperkenalkan kawasan ekonomi khusus Semangke dan kawasan industri Medan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Sumatera Utara memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.
9: Ada Selat Salaka dan ada Saluda Rusia, yaitu langsung kita lepas itu dengan daerah-daerah India, Afrika, itu lepasnya. Namun demikian, karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim yang mungkin bisa dijangkaukan dan banyak hal-hal yang meliputi perdagangan, kemudian investasi, kemitraan, dunia usaha, pendidikan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia.
10: Lebih lanjut, Surya mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadikan mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerjasama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Dimulainya pembangunan jalan penghubung antara Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae di Kabupaten Nia Selatan mendapat sambutan baik dari masyarakat dalam upaya memperlancar konektivitas antar wilayah. Laporan Anover Lesul.
4: Pekerjaan pembangunan jalan yang menghubungkan Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae Kabupaten Nia Selatan mulai dikerjakan pada Kamis 24 September 2026. Pekerjaan diawali dengan pengerahan alat berat untuk melakukan penggalian sebagai bagian dari pembangunan saluran parit dan tembok penahan. Pembangunan saluran air menjadi salah satu bagian penting dalam pekerjaan jalan tersebut. Saluran air yang berfungsi dengan baik dinilai menjadi kunci agar badan jalan tidak mudah mengalami kerusakan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Camat Idanetae Sadar Miman Bulele menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Nia Selatan atas dimulainya pekerjaan pembangunan jalan tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas di wilayah Kecamatan Idanetae.
11: Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadis PUPTR Nia Selatan, dan juga kepada pelaksana kontraktor Deterius Sejahtera. Kelabu, Tehoto, Penoda. Kolaborasi adalah kekuatan.
4: Camat Idanetae menambahkan, pada awal pelaksanaan pekerjaan, masyarakat bersama para penghibah tanah turut hadir menyaksikan dimulainya proses pembangunan jalan tersebut. Dengan telah dimulainya pekerjaan ini, pembangunan jalan dari Kecamatan Gomo menuju Kecamatan Idanetae diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung proses pekerjaan sehingga pembangunan infrastruktur tersebut dapat diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Seperti diketahui, jalan yang akan dibangun tersebut memiliki panjang 4,8 km dan ditargetkan selesai dalam waktu 120 hari dengan nilai pembangunan mencapai sekitar 19,1 miliar rupiah. Jalan ini nantinya menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dengan perbatasan Kabupaten Nias serta menjadi jalur alternatif menuju Kota Gunung Sitoli dengan jarak tempuh yang lebih dekat dibandingkan melalui Kecamatan Lahusa. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.

0: kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Pelaksanaan CKG kini juga diperluas dengan menyasar pelajar di berbagai jenjang pendidikan. Pemeriksaan di sekolah disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan mencakup status gizi, tekanan darah, gula darah, mata, telinga, serta gigi. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan sejak dini dapat membantu menemukan gangguan kesehatan pada anak dan remaja lebih cepat.
1: Oh, ini kan beda-beda klaster dia, telinga, kemudian TB-nya, kemudian jiwanya, kemudian kalau untuk peserta didik kelas 7 itu HB-nya. Kita apalah, kan periksa tensi juga, hipertensi, kemudian apa namanya, DM-nya.
0: Sementara itu, seorang warga kota Sibolga, Wiranta, saat ditemui RRI di kawasan SMA Negeri 1 Sibolga berharap informasi jadwal pemeriksaan semakin luas agar lebih banyak masyarakat mengikuti program tersebut.
2: Saya sangat terbantu sih dengan adanya program cek kesehatan gratis ini. Jadi kita bisa periksa kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi sekaligus tahu kan kondisi tubuh kita saat ini itu gimana. Ya menurut saya sebaiknya sih masyarakat memanfaatkan lah ya program ini. Jangan nunggu sakit dulu baru pergi berobat. Semoga program CKG ini terus berjalan lah dan semakin banyak masyarakat yang ikut memeriksa kesehatannya. Jadi kita bisa mengontrol nih kesehatan tubuh kita daripada harus tunggu sakit dulu.
0: Selain pemeriksaan di sekolah, masyarakat Kota Sibolga dapat mengikuti CKG melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Program tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatan tanpa harus menunggu munculnya keluhan atau gejala penyakit. Warga juga dihimbau mengikuti anjuran petugas setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Sibolga berharap partisipasi masyarakat terus meningkat sehingga cakupan CKG dapat memenuhi target 46% pada akhir tahun ini. James Mulperkan.
3: Sekolah Luar Biasa Negeri Gunung Sitoli turut ambil bagian dalam Festival Literasi Kota Gunung Sitoli tahun 2026 dan menyebarkan semangat literasi. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Buldala.
4: Selama 3 hari, Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Gunung Sitoli mengikuti Festival Literasi Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang digelar di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli. Kepala SLB Gunung Sitoli Eka Karsa Zendrata mengatakan, ia mengapresiasi pelaksanaan festival tersebut yang memberi kesempatan kepada SLB yang dipimpinnya mendirikan stan dan memamerkan berbagai hal yang mendukung literasi bagi kaum disabilitas. Menurutnya, semangat literasi juga ada di kalangan disabilitas, di mana dalam membaca, mereka mengandalkan panca indera dan kemampuan menguasai huruf Braille.
5: Nah sebenarnya mudah kalau mereka sudah kuasa itu. Nah, contohnya untuk yang tunanetra. Nah jadi itu lebih pada bagaimana mereka akan, kalau tunanetra itu kan yang otomatis mereka tidak bisa melihat kan. Nah bagaimana mereka bisa membaca itu, tentu mereka itu diajari untuk menggunakan Braille.
4: Oke. Okay.
5: Ya, dan juga mengandalkan audio. Nah, jadi yang kita di sini ini masih ada Braille. Itu yang bisa, yang biasa kita gunakan. Dan untuk contohnya yang tunarungu, kita lebih ke bahasa isyaratnya.
4: Oh,
5: nah ini bahasa isyaratnya ada.
4: Oke, okay, ini oke.
5: Okay. Kebetulan guru-guru kita juga banyak yang sudah menguasai apa bahasa isyarat. Hmm. Nah, jadi kalau untuk yang disabilitas intelektual itu sendiri, itu lebih kita menggunakan media atau seperti gambar.
4: Ia juga mengapresiasi animo pengunjung ke stan tersebut setiap hari. Mereka belajar huruf Braille dan bahasa isyarat. Ini menunjukkan empati dan rasa peduli pada dunia disabilitas. Menurutnya, bahasa isyarat bisa dipelajari dengan mudah, apalagi jika yang berbakat.
5: Tergantung, Kak. Kalau kita punya bakat, cepat. Oh, karena rata-rata yang gurunya yang menguasai bahasa isyarat itu, kita belajar untuk bahasa isyarat tidak terlalu atau tidak. Nah, jadi satu intinya bahwa kita punya kemauan
4: okay.
5: Belajar.
4: Oke.
5: Okay. Nah, mudah tidaknya ya tergantung kepada pribadi setiap orang.
4: Selain itu, ia juga mengapresiasi gedung perpustakaan Kota Gunung Sitoli yang sudah menyediakan jalur bagi pengguna kursi roda. Meskipun buku-buku yang ada, sepengetahuannya masih untuk umum. Dan ia berharap ke depan di perpustakaan Kota Gunung Sitoli juga disediakan juru bahasa isyarat. Indah Febrianti Bulole melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Pole mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Selamat siang mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Kita langsung saja ke penelpon pertama kita siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hadi.
0: Dengan Bang Hadi di Nias. Oke, Bang Hadi, apa kabar siang hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya selalu.
0: Cuaca di Nias bagaimana Bang Hadi?
1: Cuaca di Nias ini dari cari-cari
0: Oke.
1: Kalau di Sibolga gimana?
0: Di Sibolga minggu dari pagi mendung. Kalau
1: mendung.
0: Tapi nggak sampai hujan sih. Jadi sejuk aja hawanya. Kalau dari sehari yang lalu di hari Sabtu ya, mulai siang hari sampai malam jam 8 itu hujan, terus setelah jam 12 malam itu hujan lagi.
1: Oh gitu ya, sama juga di sini gitu.
0: Jadi pas pagi hari suasananya sejuk, mendung tapi nggak hujan.
1: Oh iya ya.
0: Okay. Ya. Semoga semuanya sehat semuanya ya Bang Hadi, dan aman selalu, jauh dari bencana. Oke, Bang Hadi, siang hari ini mau request lagu apa?
1: Mau request lagu apa ya? Judulnya Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Hitam Duniamu,
1: Putihnya Cintaku.
0: Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk...
1: Ada lagunya kan?
0: Pernah diputar, tapi ini belum ketemu. Tapi pernah diputar kok ada.
1: Iya, salamnya kamu buat Kak Jijia, selamat bertugas, sesuai ya kayaknya, bersama keluarga di sana. Ada siapa? Ada Bung Roma, ada Buya Ketambe di Samose, ada Opung Kania, ada Mama juga di Daan. Ada siapa? Petobi, ada semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Dari apa juga, tidak terkecuali.
0: Iya.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya dari Joni Iskandar.
1: Boleh aja tapi ya iyalah itu aja.
0: Oh, ini lagu dangdut kan ya, Hitam Duniamu, Putihnya Cintaku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, gitu aja Pak Jijia. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Hadi. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita langsung saja ke penelpon kedua kita siang hari ini. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa di mana?
2: Malaikat Cinta di Barus.
0: Malaikat Cinta di Barus. Apa kabar Malaikat Cinta?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Gimana kakak di sana?
0: Alhamdulillah baik. Barus bagaimana cuaca?
2: Nampaknya mending.
0: Mending ya, sama. Tapi kemarin aman.
2: Apa?
0: Kemarin hujan juga sampai malam.
2: Hujan.
0: Aman.
2: Aman.
0: Alhamdulillah, semoga aman selalu ya Bang di sana bersama keluarga yang lain. Oke, siang hari ini mau request lagu apa?
2: Dari Alam. Sabu.
0: Sabu dari Alam.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Ya, salam siapa ya? Yang perdana kena siapa?
0: Iya.
2: Yang perdana dari siapa ya?
0: Yang perdana dari Bang Hadi dari Nias.
2: Wah, oh, ya, apa? Oh, udah lama suaranya itu belum ada. Buat adilat, salam, di Turki, Pak Salu, Pak Kak, yang berdoa, yang nanti, suaranya. Terima kasih, Kak.
0: Terima kasih, sama-sama.
2: Yang perdana, yang perdana.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita tunggu penelpon ketiga yang akan bergabung bersama kita di siang hari ini. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Ajijia.
0: Dangdut adalah kita dengan Opung Roma.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Apa kabar Opung malam siang hari ini?
3: Malam, aduh. Baru tadi malam pulang rindu, Kak sayang. Oke, lah enggak apa-apalah keceplosan ya. Mau cepat malam-malam aja, Ajijia.
0: Iya, biar cepat pulang. Oke, Opung, apa kabar siang hari ini?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Cuaca di Sipah Utar bagaimana, Opung?
3: Di sini mendung mulai tadi pagi.
0: Mendung, berarti sama ya seperti di Sibolga dan Taparoli Tengah?
3: Oh iya, tapi nggak hujan.
0: Nggak hujan, tapi
3: dingin.
0: Semalam aman kan?
3: Aman, kalau tadi malam sampai jam berapa, jam 8 malam atau jam 7 terus datang hujan mulai siang.
0: Iya, sampai jam 8 malam terus sekitar setengah 1 di sini juga hujan lagi. Opo.
3: Oh, kalau di sini berhenti. Oh, kalau jam 8 itu nggak datang lagi.
0: Oke. Okay. Ya, semoga okay lah, selalu aman ya.
3: Kita syukuri. Amin. Pokoknya kita sehat semua, aman ya.
0: Amin. Oke. Okay. Apa mau request lagu apa siang hari ini?
3: Ya, laguku Kopi Dangdut aja lah.
0: Kopi dangdut.
3: Karena aku lagi minum kopi.
0: Oke. Okay. Kopi panas atau dingin?
3: Kopi dangdut, bukan kopi panas.
0: Iya, ini sedang dicari kopi dangdut.
3: Iya. Dari Sinta Arsinta.
0: Maunya Sinta Arsinta.
3: Iya.
0: Oke, ada.
3: Ada kan? Oke lah, salam-salam ya. Ya, yang sudah bergabung tadi ada Hadi, sehat-sehat selalu di sana. Ada malaikat cinta nomor 2 tadi.
0: Iya.
3: Opung penelepon ketiga kan?
0: Iya. Opung
3: atau jangan orang ketiga ya kan?
0: Oke. Okay.
3: Iya, untuk operannya juga ditunggu suaranya. Nenek Irlanda, ada Mama Anugrah, ada siapa lagi, Luhut, Amang Tobing, Opu Ryan. Ini kamu cinta kemana sih? Ditunggu juga lah suaranya, segera bergabung ya.
0: Iya.
3: Oke, buat Ajijia tetaplah semangat. Lagu aku nggak ada apa nggak?
0: Ada, Kopi Dangdut dari Sinta Arsinta.
3: Oke lah, buat dirimu tetap semangat di situ. Selamat bertugas sampai tuntas ya, Ajijia.
0: Siap, Opung.
3: Sehat selalu, dilancarkan segala rezekimu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih okay, banyak doanya.
3: Iya. Lagunya pun tunggu aja dia. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon pertama kita di siang hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap Pro 1 RRI Sibolga. Ada lagu Hitam Duniamu Putihnya Cintaku dari Joni Iskandar, requestan dari Bang Hadi Dinia. Selalu ada lagu Sabu-Sabu dari Alam, requestan dari Malaikat Cinta di Barus. Dan lagu Kopi Dangdut dari Sinta Arsinta, requestan dari Opung Roma di Sipah Utar. Dan mendengar, selamat mendengarkan, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulupas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Baik, pendengar program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 3033. Langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar? Kabar-kabar baik.
0: Oke.
1: Iyalah baiklah kita semua. Ah, lagunya Kak Jia ya.
0: Boleh, mau lagu apa Bang?
1: Oh, lagu agak jelujur dalam baru itu.
0: Apa itu?
1: Lagunya dari apa aja lah, dari Leila Karisma udah diputar
0: belum?
1: Leila Karisma yang judulnya Gojo Bolo. Iya, dari Leila Karisma.
0: Sebentar aku cari dulu. Leila Karisma
1: Gojo Bolo.
0: Golek bolo.
1: Hah?
0: Golek bolo.
1: Nah itu pun jadi.
0: Oke.
1: Lagunya dibingkit buat semua. Lagunya dibingkit buat semua yang mau ikutan nanti. Salam kompa buahnya Kak Jijia. Selamat buat sampai kuntas ya. Salam lah buahnya dari Sabang sampai Maroke, dari Pulau Roke sampai Pulau Papua ya. Buahnya semua pokok yang mau ikutan. Orang ketiga kan?
0: Orang keempat.
1: Aduh, aku sakit orang ketiga. Iyalah, buat semua yang ada di sini lagi, salam kompa ya. Buahnya Kak Jijia. Selamat buat sampai tuntas. Tunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Nenek Wirlangga.
2: Ah, betul sekali ah.
0: Oke, apa utang kabar?
2: Utang belum terbayar, udah tambah lagi utangnya. Gimana itu, Jijia?
0: Utang apa ini?
2: Tebak-tebak sekali. Gak pernah yang gak lolos. Lolos terus. Iya kan?
0: Oke, berarti khas suara nenek.
2: Nah, itu dia. Udah terkenal ya.
0: Iya, betul sekali. Apa kabar, nenek?
2: Alhamdulillah sehat, nak.
0: Alhamdulillah.
2: Oh iya. Request lagunya.
0: Boleh. Mau request lagu siapa?
2: Toel-toel aja.
0: Toel-toel aja.
2: Enggak ada ajanya.
0: Oh, toel-toel.
2: Toel-toel.
0: Oke, aku cari toel-toel.
2: Iya.
0: Ini dari siapa nenek maunya?
2: Dari apa ya?
0: Hah? Dina Novita atau Denada?
2: Ya, yang mana aja sama itu nak liriknya itu.
0: Oke, ini semuanya dangdut semua.
2: Nih ya, dangdut itu nak.
0: Oke.
2: Oke.
0: Mau salam.
2: Salam-salamnya buat Opung Rania, di mana suaramu? Belum gabung dia ya kan?
0: Belum. Tadi yang sudah gabung Bang Hadi, Bang Malaikat Cinta, Opung Roma, Bang Riko dan Nenek Wirlangga.
2: Oh iya. Salam kenal lah yang sudah pada gabung tadi ya. Ada Opung Ryan, ada Burtamba yang di Samosir, ada Itok Sarur Siregar, ditunggu suaranya. Ada semua-semuanya aja ya, tanpa kecuali, walaupun tidak disebutkan satu persatu ya kan.
0: Yep.
2: Salam kesehatan lah semuanya, salam baik lah.
0: Baik.
2: Buat Ajidia, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap, Nenek.
2: Tetap semangat, hati-hati pulangnya. Walaupun mendung-mendung manja kota kita ya, nak ya.
0: Siap.
2: Selalu semangat.
0: Siap.
2: Apapun itu, kita selalu berdoa yang terbaik dan terbaik ya, nak ya.
0: Siap, Nenek.
2: Oke, terima kasih. Nenek turun dulu. Selamat siang dangdut adalah kita nak. Bye-bye aja dia.
0: Bye-bye Nini. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, langsung saja kita ke penelpon ke-6 yang ingin bergabung bersama kami. Kami nantikan di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619303. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan yang baru disenggol itu.
0: Opung Rania.
3: Iya, betul sekali.
0: Oke, Opung Rania apa kabar?
3: Kabarnya kabar sehat.
0: Cuaca di Padang Sidim kuat bagaimana?
3: Cuaca mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja berarti kita satu langit, Opung.
3: Iya. Iya, Pak, jadi satu langit ya kita.
0: Iya. Semoga selalu aman selalu ya Opung di sana berserta keluarga dan pendengar lainnya.
3: Ah. Udah boleh kita request lagu?
0: Boleh, mau request lagu apa Opung?
3: Aku mau request lagu Rindu Aku Rindu Kamu.
0: Rindu Aku Rindu Kamu. Ini dari Do Sumbang?
3: Iya, betul.
0: Oke. Ada lagunya.
3: Ya, di salam balik lah ya untuk nenek Leranda yang baru turunnya.
0: Oke, siap.
3: Untuk si Hadi, untuk si Riko, mm-hmm. Untuk Buru Tambah Samusir, mana suaramu? Untuk Pak RT juga, mana suaranya? Untuk Otto Brian, untuk Sahril, untuk nenek Aal, untuk semua-semua kebenar situ kita lah ya.
0: Oke, siap Opung.
3: Untuk Azizia selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
0: Siap Opung, terima kasih banyak.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon sesi kedua kita di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, edisi Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setiap program Satu RRI Siwolga. Ada lagu Golek Bolo Tambah Konco dari Nela Karisma, requestan dari Bang Riko. Lalu ada lagu Toel Toel dari Denada, requestan dari Nenek Wirlangga. Lalu ada lagu Rindu Aku Rindu Kamu dari Dul Sumbang, pilihan dari Opung Rania. Dan pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siang hari ini Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 0333. Ini sesi terakhir pendengar. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Jia.
0: Dangdut adalah kita dengan Boru Tambah
1: yang ada di Samosir.
0: Iya. Oke, apa kabar Boru?
1: Kabar baik, kabar sehat Mbak Jia. Ternyata udah sesi terakhir, ketiduran kakak lah.
0: Gak apa-apa. Jadi penelpon ketujuh siang hari.
1: Iya ya.
0: Oke, cuaca bagaimana di Samosir Boru?
1: Oh, di sini mendung. Okay. Ya, sejak semalam kan hujan seharian. Mm-hmm. Jadi sejak berhenti hujannya, mataharinya nggak nampak.
0: Iya, berarti langitnya rata ya Sumatera Utara ini.
1: Iya.
0: Tadi semuanya bilang mendung dari pagi.
1: Iya.
0: Okay, Baru mau request lagu apa siang hari ini?
1: Aku mau request lagu dari Merian Dani dan Jeffrey Bule, Julaiha.
0: Julaiha, aku cari dulu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, adalah itu. Sembari kau salam yang udah pada gabung lah tadi ya, tanpa terkecuali. Saya nggak dengar siapa yang udah gabung.
0: Maaf.
1: Karena saking mendungnya matahari kan enak tidur. Ada lagunya kak?
0: Sebentar. Penyanyinya siapa?
1: Mary Andani featuring Jeffrey Bule.
0: Julaiha, Mary Andani.
1: Iya.
0: Coba aku cari.
1: Sama Jeffrey Bule.
0: Oke, Julaiha, Mary Andani dan Jeffrey Bule.
1: Iya.
0: Oke,
1: buat dia selamat juga sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih banyak Baru Tambah di Samosir yang sudah bergabung bersama kami. Dan langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
2: Pak Syahrul Siregar dari Padang Sidempuan.
0: Pak Syahrul Siregar di Padang Sidempuan, apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, kabar sehat. Di Sidempuan langitnya rata ya, mendung siang hari ini?
2: Mendung panas.
0: Mendung panas, oh sudah ya. Panasnya sedikit, oke. Semoga sehat selalu Pak Syahrul di sana.
2: Iya, amin ya. Ini dengan Mbak Azizia ya?
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Oke, Pak Saru mau request lagu apa?
2: Lagu apalah dari Ida Layla.
0: Ida Layla judulnya?
2: Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu, aku cari dulu.
2: Iya.
0: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Iya, buat Azizia, selamat tugas, semoga tetap sehat. Dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Ini dari Ida Layla ya?
2: Iya.
0: Aku
2: dari yang lain pun boleh.
0: Oke, ada Ida Layla.
2: Ada?
0: Ada.
2: Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi siang hari ini. Minggu 27 September 2026. Dan pendengar-pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 0333. Baik pendengar, setelah ini sembari kami nantikan penelpon selanjutnya, mungkin jika waktunya masih memungkinkan akan kami buka kembali. Namun sebelum itu kembali kami hadirkan beberapa lagu pilihan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Julaiha dari Jeffrey Bule featuring Mary Andani, dan lagu Hanya Untukmu dari Ida Laila. Dua lagu tadi requestan dari Boru Tamba di Samosir dan Pak Syahrul Siregar. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jena di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita edisi siang hari ini, Minggu 27 September 2026. Dan pendengar, mungkin masih kami terima satu penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa merequest lagu dangdut tentunya, dan menyampaikan salam-salam untuk para sanak saudara atau pendengar lainnya yang sedang mendengarkan RRI Programa 1 Sibolga.

Baik, mendengar program 1 RRI Si Wolga dimanapun Anda berada, kita cukupkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Dan untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, Zia hadirkan lagu Menunggu dari Ridho Roma featuring Sonetu Band yang akan menjadi penutup perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi siang hari ini 27 September 2026. Saya Aziziah Khurfatul Janah mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua, dan sampai jumpa di Pro Dangdut edisi lainnya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Si Bolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lalat nih, makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya. Akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sesal dari Salma Salsabil. Dan mendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Musik dan Informasi sore hari ini, yang tentunya dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk pendengar semua. Kali ini hasil Asian Games 2026 duel panas 1 jam Fajar Fikri ke semifinal. Pendengar, dilansir dari CNN Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil lolos ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Yu dengan skor 21-14, 20-22, dan 21-14 dalam duel yang berlangsung selama

9-5, selisih 4 poin untuk Fajar Fikri bertahan hingga interval setelah pukulan Kang Min Hyuk keluar lapangan. Seusai interval, Fajar Fikri terus berusaha menjaga keunggulan dengan baik. Mereka terus menekan Kang dan Ki. Selisih poin pun bisa melebar hingga 7 angka pada kedudukan 15-8. Kang Ki lalu berbalik menekan. Mereka bisa mengejar dan menipiskan selisih angka menjadi 4 poin pada kedudukan 12-16. Laju poin ganda Korea akhirnya terhenti setelah Ki Dongju melakukan kesalahan saat servis adu drive yang dimenangkan pada permainan berikutnya membuat Fajar Fikri memimpin 18-12. Smash Fajar yang tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh Kang Min Hyuk mengantar Fajar Fikri meraih game point di angka 20-13. Sempat gagal di kesempatan pertama, servis King Dongju yang gagal mengantar Fajar Fikri menang 21-14. Masuk ke game kedua, Kang Ki lebih dulu mencatat start yang bagus. Mereka unggul 2-0 dan berlanjut ke 5-2. Ritme bagus Kang Ki bisa terus mereka pertahankan, tekanan demi tekanan terus mereka arahkan ke Fajar Fikri hingga Kang Ki lalu menutupi interval dengan keunggulan 11-4. Selesai interval, Fajar Fikri bisa merebut 5 poin beruntun dan mendekat di angka 9-11. Dalam momen itu, King Dongju sempat mendapatkan perawatan. Saat permainan kembali dilanjutkan, Fajar Fikri tak mau kehilangan momentum. Mereka terus menyerang dan mendekat di angka 11-12, lalu berlanjut menjadi 12-13. Usaha Fajar Fikri membuahkan hasil, mereka bisa menyamakan skor di angka 14-14 setelah pukulan Fajar membentur net dan masuk ke lapangan lawan. Sangat sengit ya pendengar jika dibaca bagaimana mereka memperebutkan poin. Kombinasi serangan Fajar Fikri lalu membuat mereka berbalik unggul 15-14. Kang Ki merespon dengan merebut 2 angka beruntun sehingga mereka kembali memimpin 16-15. Serangan dahsyat dari Fajar Fikri yang diakhiri smash Fikri membuat Kang Ki jatuh bangun, skor imbang 16-16. Skor imbang kembali terjadi di angka 17-17. Di permainan berikutnya Kang Ki merebut poin dan skor berubah menjadi 18-17. Setelah itu Fajar Fikri yang sedang dalam kondisi menyerang ketika Kang Min Hyuk terjatuh mengambil shuttlecock di dekat net, ada bagian dari net yang terjatuh. Hal itu membuat permainan dianulir dan diulang dalam kondisi 18-17 untuk Kang dan Ki. Pada permainan berikutnya, pukulan Fikri yang membentur net membuat kedudukan menjadi 19-17 untuk ganda Korea. Serangan Fajar Fikri lalu menghasilkan satu poin tambahan dan skor berubah menjadi 18-19. Kang Ki lalu merebut game point setelah netting dari Fikri membentur net, yaitu 20-18 untuk ganda Korea. Smash keras Fikri menggagalkan game point pertama Kang Ki. Agresivitas Fikri di depan net lalu menggagalkan game point kedua bagi Kang Ki. Skor berubah menjadi 20-20. Sayangnya servis Fikri gagal dan membuat Kang Ki kembali mendapatkan game point ketiga. Upaya Fajar menyambar shuttlecock di depan net gagal sehingga Kang Ki menang 22-20 di game kedua. Masuk ke game penentuan pendengar, duel berlangsung ketat dan sengit sejak awal. Fajar Fikri bisa memiliki keunggulan 2 angka, 5-3 di awal, dengan skor 5-3 di awal. Fajar Fikri terus menjaga momentum dengan baik, selisih angka melebar jadi 4 poin pada kedudukan 8-4. Pukulan Fajar ke ruang yang kosong menambah angka berikutnya yaitu 9-4. Fajar Fikri berhasil memimpin 6 angka di interval game ketiga yaitu 11-5. Seusai interval, Kang Ki berusaha keras untuk mengejar. Fajar Fikri juga tidak mau kehilangan selisih poin besar yang sudah mereka catat. Fajar Fikri masih unggul 6 angka pada kedudukan 14-8 dan berlanjut menjadi 15-9. Lalu poin Fajar Fikri terus berlanjut di kesempatan berikutnya, 16-9 untuk Fajar Fikri. Setelah momen itu Kang Ki bisa merebut 3 poin beruntun, skor berubah menjadi 12-16. Laju poin ganda Korea akhirnya terhenti setelah Ki Dongju gagal menyeberangkan shuttlecock.
skor menjadi 17-12.

untuk Fajar Fikri. Fajar Fikri terus melaju dan merebut match point di angka 20-12 setelah pukulan lawan keluar. Sempat gagal di dua kesempatan awal, Fajar Fikri menutup laga dan dengan kemenangan 21-14 telah memenangkan adu drive lawan ganda Korea. Dan itu menentukan bahwa Fajar Fikri berhasil melaju ke semifinal usai menang rubber game melawan ganda putra Korea. Dan pendengar, selain Fajar Fikri juga ada Leo Daniel yang pastikan Indonesia raih dua medali, yaitu Fajar Fikri dan Leo Daniel berhasil masuk ke babak semifinal yang sudah memastikan mereka mendapatkan medali perunggu. Namun kita tetap support agar mendapatkan hasil terbaik, yaitu emas. Berarti mereka bisa, salah satu dari mereka bisa masuk ke final. Ya pendengar, berikut informasi seputar Asian Games 2026. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Kau Rumahku dari Raisa Anggiani. Selamat mendengarkan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa Mang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah Bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti Bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya Bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi Bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun Bang, ampun.
2: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat sore mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji. Dan pendengar, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di sesi informasi edisi hari ini. Dan kembali kami hadir dengan informasi dari Asian Games 2026, pendengar. Berikut jadwal pertandingan tim Indonesia di Asian Games 2026 hari ini, 27 September 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, kontingen Indonesia masih beraksi di Asian Games Aichi Nagoya pada hari Minggu, 27 September 2026. Hari ini 5 wakil bulu tangkis tampil di perempat final, ditambah laga perdana tim voli putra. Berdasarkan jadwal resmi dari Aina Gosi, seluruh pertandingan bulu tangkis hari ini digelar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Sesi pertandingan dimulai pukul 9.30 waktu Jepang atau 7.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, tim voli putra Indonesia juga memulai kampanye di Asian Games 2026. Mereka akan menghadapi Thailand dalam pertandingan fase grup. Laga Indonesia versus Thailand dijadwalkan mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi pertandingan pertama tim voli putra setelah tim putri finish di posisi ke-6. Tim voli putra masih berpotensi mempersembahkan medali bagi Indonesia, sementara tim voli putri telah mengakhiri perjuangan setelah kalah dari China's Taipei. Jadwal pertandingan cabang lain akan dikabarkan mengikuti perubahan teknis penyelenggara. Waktu berbasis sesi bisa bergeser tergantung durasi laga sebelumnya. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, akan kami hadirkan buletin berita daerah sepekan. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
2: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan bantuan 3 unit bus sekolah untuk anak korban bencana. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus menunjukkan komitmennya dan perhatian nyata terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak sekolah terdampak bencana. Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan langsung bantuan bersekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan pada hari Jumat 25 September 2026 lalu. Langkah strategis ini diambil untuk memperluas akses layanan dasar pendidikan, sekaligus meringankan beban orang tua murid yang kehilangan mata pencaharian pasca bencana. Dijelaskan tahap awal ini mencakup unit bus sekolah dan nantinya akan menyusul unit bus berukuran lebih besar. Rute operasional bus sekolah ini diprioritaskan mengangkut sekitar 235 siswa dari beberapa wilayah terdampak. Rute 1, penjemputan dari Rusunawa Pandan hingga ke sekolah sementara SD yang berada di Hutan Apolon. Rute 2, penjemputan dari titik Huntap Asrama Haji Pinang Sori ke sebaran sekolah SD dan SMP di sekitarnya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan sore ini yang selengkapnya disampaikan Muaf dan Jega.

0: pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Untuk edisi Minggu 27 September 2026 ini, kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan dengan berita sosial dan politik. Pemerintah Kabupaten Toba mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Toba meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Peluncuran dipimpin Bupati Toba, Effendi Napitupulu, di kantor desa Bonandolo 3, Kecamatan Balige. Bupati Effendi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Untuk Kabupaten Toba, total alokasi cadangan pangan pemerintah mencapai 741.390 kg sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
2: Begitu juga kepada pihak Bulog, kami mengucapkan terima kasih banyak atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Dan harapan kami kiranya kita dari pemerintah daerah, dari jajaran pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Bulog untuk pelaksanaan program-program penyerahan bantuan, khususnya penyerahan bantuan cadangan pangan beras.
1: Pemerintah Kabupaten Toba berharap distribusi bantuan pangan berlangsung lancar, transparan, tepat waktu, serta tepat sasaran. Program tersebut juga merupakan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras. James melaporkan.
0: Dilakukan verifikasi dan pengundian ratusan unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana di Kota Padang Sidimpuan.
3: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bekerjasama dengan Yayasan Budah Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Budah Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
4: Semua bekerja sama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidimpuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus, ini hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Budah Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
5: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidimpuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
3: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Liana Sution melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba mengajak pelajar memperluas wawasan di luar kelas.
1: Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus mengajak pelajar memperluas wawasan mulai pembelajaran di luar kelas. Hal itu wujudkan dengan membawa puluhan siswa SD Negeri Silamosik 1 mengunjungi PLTA Inalium di Paritohan. Dalam kunjungan tersebut, siswa melihat langsung proses pemanfaatan sumber daya air untuk menghasilkan energi listrik. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pelajar mengenal pengelolaan pembangkit listrik, sekaligus menghubungkan pembelajaran dengan kondisi nyata. Audisi terus menuturkan, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Menurutnya, kunjungan langsung ke objek pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi melalui pengalaman nyata di lapangan.
6: Kerinduan dan kebanggaan akan sekolah ini, saya dan juga Pak Bupati, Pak Effendi Nasitupulu berencana bagaimana supaya sekolah ini bisa maju, dan kemajuan sekolah adalah kesuksesan dari anak didiknya, alumninya. Jadilah orang yang hebat supaya nanti orang lain juga merasakan buah pikiranmu, buah tanganmu, nanti kamu rasakan. Saya senang dengan Ibu Kepala Sekolah bisa membina sekolah ini lebih baik, jadi nanti kita harapkan lebih baik lagi, lebih baik. Nanti dari sekolah ini masuk ke SMP yang lebih bagus, nanti masuk lagi ke SMA unggul yang ada di Kabupaten Toba.
1: Wakil Bupati Toba menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman baru dan meningkatkan motivasi belajar, sehingga pengalaman tersebut dapat menambah wawasan siswa mengenai teknologi, energi, serta pemanfaatan sumber daya alam. James melaporkan.
0: Ratusan penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah padati halaman kantor pos untuk menerima bansos pasca bencana. Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mulai disalurkan pihak kantor pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan, dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima manfaat yang memadati pencairan dana stimulan sosial di kantor pos Pandan ada sekitar 408 kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lubuk Tuko. Silih berganti, masyarakat penerima manfaat masuk ke dalam kantor pos Pandan untuk mendapatkan pencairan bantuan stimulan sosial. Dengan raut wajah senang dan bangga, para penerima manfaat keluar satu persatu dari kantor pos Pandan dengan membawa sejumlah uang, seperti yang dirasakan Widya, 33 tahun warga Lubuk Tuko, yang menurutnya bantuan diterima akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.
7: Dapat bantuan apa, Kak?
8: Stimulan sama jaduk.
7: Sama jaduk yang...
8: Kak, kalau boleh tahu, Kak, gimana perasaannya, Kak, setelah cair ini?
7: Alhamdulillah, Kak.
8: Peruntukannya kemana ini, Kak?
0: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI, sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
8: Isi hunian sama jadup, tapi stimulannya belum. Untuk beli perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin.
7: Oh, banyak ya yang rusak?
8: Lumayan juga, nama juga terendam banjir kan. Ya, kita belikan yang baru lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
0: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun, dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan. Aktivis anti korupsi melakukan aksi demo tunggal terkait dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tawal Tengah PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa Kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
9: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorghum Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak inspektorat dan Dinas BMD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya akan menggandeng berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar Gerakan Masih Perjuangan Rakyat, ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada Saudara Idianto Simatupang dan Saudara Irwan Sadaulai. Kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

0: BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan.
1: Keterbatasan anggaran daerah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mencari dukungan melalui program CSR perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan penanganan bencana yang sebagian besar sudah berusia lebih dari satu dekade. Kepala BPBD Kabupaten Toba Singkat Sitompul mengatakan, pihaknya tidak dapat hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, BPBD mencoba memperoleh dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
2: Nah, jadi kayak kemarin angin puting beliung di Sikupar dan di Lagu Boti, kita itu anggaran kita yang paling besar keluar itu hampir 100 juta. 1.500 lembar seng kita distribusikan ke sana. Jadi kedepannya juga kita harapkan, karena bantuannya itu per paket cuma 3 juta, tahun depan kita harapkan bisa lah dia sampai ke angka 5 juta. Dan ini kita sudah diskusikan juga dengan tim legislatif dan juga TPD biar ditingkatkan, karena kalau dia nominal 3 juta, sangat minim sekali bantuan kita untuk yang kebencanaan. Jadi kalau bisa sekitar 5 juta lah dia per paket untuk tahun depan. Itu usulan kita ke TPD. Jadi himbauan kita ke masyarakat berdasarkan juga surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Ini kan belakangan ini kan kondisi di Sumatera Utara ada cuaca ekstrim, terutama ada angin, hujan ekstrim. Ya tetaplah

0: Jadi menunggu itu terrealisasi, kita sekarang koordinasi dengan camat. Jadi kalau ada kejadian, camat langsung kontak ke kita, ada ke bidang Darlo, ada ke bidang PK. Jadi kita manfaatkan dulu relasi kita ke koordinasi dengan kecamatan dan desa, menunggu pusdalok kita ini terbentuk. Karena memang anggarannya gak ada, jadi kita minta yang saya bilang tadi dana-dana CSR untuk membentuk satu unit pusdalok.
1: Selain mencari dukungan CSR, BPBD Toba juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan kebencanaan bagi masyarakat terdampak. Saat ini bantuan tersedia sekitar 3 juta rupiah per paket dan diusulkan meningkat menjadi minimal 5 juta rupiah mulai tahun depan. BPBD juga mengusulkan tambahan anggaran uang lelah sebesar 100 juta rupiah karena anggaran sebelumnya telah habis sejak Juni. James melaporkan.
2: Bawaslu Toba bersama pemerintah daerah memperkuat pengawasan partisipatif serta memperluas edukasi politik masyarakat secara berkelanjutan.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus memperkuat konsolidasi demokrasi dan komunikasi publik guna mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menjalin koordinasi strategis bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyatakan sinergi ini menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan edukasi politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
4: Koordinasi dengan Dinas Kominfo dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi serta membangun komunikasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Toba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi tidak hanya pada saat tahap pemilu dan pemilihan berlangsung, tetapi juga melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
3: Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Toba menilai radio memiliki efektivitas tinggi sebagai media edukasi politik karena karakteristiknya yang dekat dan interaktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Toba, Mantili Hutauruk, mengungkapkan pendekatan dialogis melalui radio dapat mempermudah penyampaian isu-isu kepemiluan yang terkesan rumit.
5: Bawaslu Kabupaten Toba memandang radio sebagai salah satu media yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan bahasa yang sederhana dan format dialog yang interaktif, isu-isu kepemiluan kami harapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Dinas Kominfo Kabupaten Toba berharap kesadaran politik serta pengawasan kritis dari masyarakat dapat terus terjaga, tidak hanya menjelang pemilu saja, namun juga dalam kehidupan berdemokrasi sehari-hari. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Toba mulai menertibkan bangunan yang belum memiliki izin.
1: Pemerintah Kabupaten Toba mulai melakukan penegakan dan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ocitorus, kemarin. Rapat berlangsung di ruang rapat staf ahli bupati dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Wakil Bupati Toba mengatakan pemerintah bersama lintas OPD berupaya menyederhanakan proses pengurusan PBG. Penyederhanaan dilakukan untuk membantu masyarakat, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6: Pemerintah Kabupaten Toba menyelenggarakan pertemuan atau rapat koordinasi lintas OPD berikut juga dengan instansi vertikal dari BPN dalam hal pembahasan persetujuan bangunan gedung. Nah, jadi semua dari OPD yang terkait dengan tupoksinya dalam pengeluaran persetujuan bangunan gedung ini, baik asisten sedekap, kemudian dinas penanaman modal, pelayanan terpadu, perizinan satu pintu, dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, dinas kebudayaan dan pariwisata, Koperindak, Satpol PP, kantor pertanahan dan bagian hukum, dan dinas pertanian, kita sama-sama berdiskusi untuk bagaimana supaya

0: Kabupaten Toba termotivasi untuk lebih dulu memperoleh persetujuan bangunan gedung atau yang disebut IMB yang dulu sebelum memulai pembangunan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana supaya menurut aturan terlalu rumit dalam hal persetujuan bangunan gedung ini. Dan kita sepakat lintas OPD untuk menyederhanakan hal-hal mana yang bisa dikerjakan di dinas ataupun badan, itu akan mereka kerjakan untuk membantu masyarakat kita.
1: Masyarakat dihimbau berkonsultasi dengan dinas perizinan maupun dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebelum mendirikan bangunan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan memenuhi ketentuan tata ruang, lingkungan, serta persyaratan teknis yang berlaku. James melaporkan. Sejak Januari hingga September 2026 ini, Satpol PP Kabupaten Toba melakukan penegakan perda yang didominasi penertiban pedagang kaki lima. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mencatat telah melaksanakan 56 kegiatan penegakan peraturan daerah sepanjang 2026. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk penertiban terutama terhadap pedagang kaki lima di sejumlah wilayah Kabupaten Toba. Kasatpol PP Toba, Tagon MC Hotang mengatakan, seluruh pelaksanaan tugas pedoman dan perda Kabupaten Toba nomor 6 tahun 2024, perda tersebut mengatur tentang perlindungan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 fokus ketertiban yang menjadi sasaran penegakan peraturan daerah.
2: Selama tahun 2026 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah melaksanakan banyak kegiatan, ada 56 kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Toba. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki 3 bidang yang menangani penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran. Baru-baru ini kita baru mendapatkan satu pemadam kebakaran sebagai pengadaan tahun 2026 atas atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menambah jumlah armada pemadam kebakaran di Kabupaten Toba. Dan mudah-mudahan armada pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita dalam hal pemadam kebakaran.
1: Selain melakukan penertiban, Satpol PP Toba juga membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya melalui kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung ketertiban di lingkungan pendidikan. Penegakan perda diharap dapat menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Toba. James melaporkan.

0: Berlanjut ke peristiwa kebencanaan, ratusan ekor ikan ditemukan mati mendadak di aliran sungai Desa Tambangan Jaya, Kabupaten Mandailing Natal.
1: Warga Desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal Saipullo Nasution mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubung untuk tempat berkembang biak ikan jurung.
2: Tentu secara teknis kita memberikan obat ya, obat untuk pencegahan yang kita mulai dari pagi sudah dimulai memberikan obat yang kita harapkan bisa mencegah bertambahnya matinya ikan ya. Kemudian tentu secara laboratoris kita juga mengambil sampel ikan termasuk airnya untuk kita periksakan ke laboratorium di Medan supaya kita mendapat secara komprehensif apa penyebab matinya.
1: Pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Belasan unit rumah di Kota Padang Sidimpuan terbakar dan menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Kebakaran hebat terjadi di kawasan penduduk di Kelurahan Kantin Kota Padang Sidimpuan pada Jumat 25 September 2026. Diperkirakan belasan unit rumah warga dilalap si jago merah dan seorang penghuni rumah ditemukan tewas. Pengakuan Lurah Kantin Safwan Tanjung kepada awak media menjelaskan, insiden kebakaran itu terjadi begitu cepat hingga merambat ke rumah penduduk lain di saat warga tertidur lelap. Masyarakat setempat pun berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah warga semi permanen itu secara manual sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Akibat peristiwa naas itu, kata Safwan, seorang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia karena tidak mampu menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden kebakaran juga menimbulkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
3: Kalau perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang, tapi yang terbakar dia 9 orang, yang dampak terbakar 4 orang.
4: Yang terdampak 4 orang bang ya?
3: 4 orang yang dampak.
4: Terdampak. Tadi ada juga tadi bang yang meninggal dunia bang?
3: Ada.
4: Itu?
3: Atas nama Rahmat Pulungan.
4: Umurnya?
3: 32 tahun
4: bang.
0: Kasus kebakaran maut ini sedang ditangani pihak Polres Padang Sidimpuan, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan korban meninggal dunia kabarnya masih disemayamkan di RSUD Padang Sidimpuan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

0: Beralih ke berita ekonomi. Lapas kelas 2A Sibolga mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan melalui ragam kegiatan produktif dan berpenghasilan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Memasuki tahun pertama pelaksanaannya, berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe, hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Program yang memanfaatkan sumber daya manusia dari warga binaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis. Kepala Lapas Kelas 2A Sibolga Tri Purnomo menyampaikan bahwa seluruh hasil dari program pembinaan tersebut sudah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh para warga binaan. Ia menambahkan pembekalan keterampilan ini bertujuan untuk modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil dari produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas.
2: Ya, jadi untuk program-program kita, yang pertama kita ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita punya kebun pisang, kemudian terong, ada timun, ada hidroponik. Kemudian untuk UMKM kita punya sambal teri Medan, ada sambal cumi juga, dan abon ikan. Kemudian di sini kita lagi coba juga untuk membuat kolam. Jadi kita mau ternak ikan lele. Dan dari hasil program-program itu,
3: peternakan ada juga tadi ya?
2: Peternakan ada, ayam petelur, kemudian ada pembuatan tempe juga. Nah, dari program-program tersebut untuk warga binaan sesuai dengan aturan yang ada, mereka akan mendapatkan premi juga. Itu sebesar 10% dari pendapatan.
1: Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga, namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kementerian UMKM meluncurkan integrasi lending pack untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha memasarkan produk lewat aplikasi marketplace. Kementerian UMKM RI melakukan kegiatan pendampingan teknis perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera di Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapol Tinga Tapteng di Pandan pada Rabu 23 September 2026. Dalam program nasional ini, Kementerian UMKM menggandeng salah satu marketplace ternama yaitu Shopee Indonesia. Tercatat ada sebanyak 60 pelaku UMKM Tapteng yang terdampak bencana mendapatkan pelatihan dari kolaborasi Kementerian UMKM dan marketplace Shopee. Melalui program ini, pemerintah pusat seolah menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pengusaha mikro dari tingkat akar rumput sehingga dapat bersaing secara mandiri dengan menggunakan platform digital. Deputi Usaha Mikro membidangi pemasaran dan digitalisasi usaha mikro Kementerian UMKM RI, Andri, menjelaskan kolaborasi program digital ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Tapteng. Program ini difokuskan untuk memberikan penanganan konkret bagi pelaku usaha yang kehilangan fisik warung atau tempat usaha akibat bencana. Untuk mendukung program ini, kata Andri, Kementerian UMKM juga meluncurkan integrasi landing page atau membuka halaman web khusus di aplikasi Shopee Indonesia. Pelaku UMKM Tapteng akan diberi kemudahan fasilitas toko online hingga materi literasi digital aplikatif untuk memasarkan produknya.
4: Tapi hari ini kita mendatangkan Shopee dari Jakarta. Harapan semua UMKM hari ini berjumlah lebih kurang 60 UMKM bisa masuk ke marketplace Shopee. Tapi dengan harapan para UMKM juga semangat. Karena kalau mengharapkan pemasaran di sekitar lokal sini, daya beli masyarakat pun berkurang kan. Dengan melalui platform ini mungkin jual keripik, dia memproduksi keripik di sini. Mungkin keripik ini bisa ke Aceh, bisa di ujung Pulau Sumatera, Pulau Timur sana, produknya bisa dipasarkan, Pak. Itulah salah satu tujuan kita ya. Ini terus bangkit, Pak. Tidak harus, makanya itu khusus. yang UKM terdampak, dia nggak harus memenuhi standar yang biasa dilakukan para UMKM yang lain, Mbak. Ini ada perlakuan khusus, walaupun produknya ini kemasannya nggak memadai lah, tapi masih bisa masuk ke marketplace, Mbak.
0: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis mengapresiasi program inisiasi Kementerian UMKM RI tersebut dan berharap ke depannya pengusaha yang terdampak bencana di Tapting kembali bangkit sekaligus dapat memperbaiki ekonomi mereka. Ditambahkan Erman, sebagai bentuk dukungan untuk program nasional ini, Pemkab Tapting juga menyediakan klinik UMKM diproyeksikan sebagai pusat konsultasi dan pendampingan dalam soal pembiayaan, tata kelola produksi, dan perluasan akses pasar digital. Demikian Mufdan Jiga melaporkan. Data penerima bantuan Presiden Banpers UMKM masih diproses dan kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga tahun 2028. Kementerian UMKM RI memastikan sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapting terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, diantaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
4: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah di-upload melalui sistemnya. Nanti dari situ nanti di-cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kan saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu data bersih apa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, ternyata 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak, Pak. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota sudah ada kuotanya, Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Mengenai protes warga Tapting yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapting dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
4: Kalau mereka di tahap di 2006 tidak dapat, nanti mungkin 2007. Karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini, mungkin 2007 atau 2008. Dengan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan bantuan semuanya.
0: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima Banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.

0: Berikutnya, berita hukum dan kriminal. Seorang nelayan di Pinang Sori ditangkap polisi setelah ditemukan 6 paket narkoba jenis sabu.
1: Polres Tapol Tengah mengamankan seorang pria berinisial AS 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. AS ditangkap di lingkungan 6, Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, dalam penindakan tersebut petugas menemukan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram.
2: Penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Tim opsional yang dipimpin Ibda Kasmin Nadia kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan AS di lokasi. Dari penggeledahan badan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari paket tersangka. Penggeledahan dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan 1 paket sabu tambahan serta 3 plastik klip kosong. Dari hasil penindakan, polisi mengamankan total 6 paket sabu dengan berat bruto 1,26 gram.
1: Seluruh barang bukti dan tersangka kini berada di Mapolres Tapol Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. James melaporkan.
0: Polisi mengungkap kasus pencurian sejumlah alat kesehatan milik RSUD Pandan bernilai miliaran rupiah.
1: Polsek Pandan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis peralatan medis. Kasus yang masuk dalam operasi Sikat Toba 2026 tersebut mengamankan tersangka utama berinisial YHT alias Dedek 26 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Pandan, Tapol Tengah. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, aksi pencurian diduga berlangsung sejak 27 Mei hingga 23 Juni 2026 di bangunan lama RSUD Pandan. Akibat pencurian tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 1,17 miliar rupiah.
2: Tersangka berhasil diidentifikasi setelah tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim kami kemudian menemukan sidik jari yang mengarah kepada YHT Lesdiri pada 15 Juli 2026. Tersangka akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Pandan di kawasan Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Pandan, tanggal 16 September 2026. Dalam pemeriksaan, YHT mengakui mengambil berbagai komponen alat kesehatan dan menjualnya kepada penampung barang bekas. Tim kami juga mengamankan seorang penadah berinisial DK, 44 tahun, serta sejumlah barang bukti hasil pencurian.
1: Akibat pencurian tersebut, 3 ruangan terdampak, yaitu ruang ICU lama, ruang CT scan, dan ruang radiologi. Saat ini tersangka YHT telah ditahan di Polres Tapol Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Ketahuan memiliki 3 paket narkoba jenis sabu, seorang petani di Desa Anggoli diringkus polisi.
1: Seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu berinisial ST alias Bandit, 51 tahun diamankan polisi di kediamannya di Dusun 2 Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Penangkapan dilakukan pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah polisi menerima laporan masyarakat. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, warga sebelumnya resah dengan dugaan maraknya transaksi narkotika di wilayah tempat tinggal tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 3 paket sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. Opsional Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Dusun 2 Desa Anggoli. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka ST alias Bandit umur 51 tahun diamankan tanpa perlawanan. Dan petugas menemukan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Personil juga menyita 12 plastik klip kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik, kotak merah, dan telepon seluler. Tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Tapol Tengah untuk proses hukum dan pengembangan jaringan.
1: Dijelaskan Ibtu Anto, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengembangkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkotika. Atas dugaan perbuatannya, ST dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. James melaporkan.

0: Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus oknum polisi aniaya kakek berusia 79 tahun. Satreskrim Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan dialami seorang kakek berusia 79 tahun di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Saat dilaksanakan prarekonstruksi, polisi menghadirkan sekaligus meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik yang pelapor maupun terlapor. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Noval Nanusa Gegodeski menjelaskan kegiatan prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi dalam dugaan kasus penganiayaan Jonathan Siregar, kakek berusia 79 tahun yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial WAP yang bertugas di Polres Mandailing Natal pada akhir Agustus 2026 lalu. Menurut Kapolres, hasil dari prarekonstruksi dan sejumlah barang bukti akan menjadi bahan polisi untuk dilakukan mekanisme gelar perkara.
1: Ya, telah sama-sama kita saksikan, Polres Padang Sidimpuan, khususnya Satreskrim, telah melakukan salah satu bentuk upaya penyelidikan ya, dengan mengedepankan aspek-aspek scientific crime investigation ya, sesuai dengan SOP dan prosedur kita untuk melihat, menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil pelaksanaan rekonstruksi tadi sudah didapatkan baik dari versi terlapor maupun versi pelapor ada 29 dan 30 adegan yang kita ambil. Kemudian juga nanti hasil dari prarekonstruksi ini akan kita laksanakan mekanisme gelar perkara. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, bukti surat yang ada, maupun tadi hasil dari rekonstruksi, kita akan melaksanakan gelar perkara. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan kesimpulan. Ya, kesimpulan terkait dengan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, dan juga yang paling penting adalah fakta-fakta hukum yang terjadi, yang bisa kita ambil, sehingga nanti kita akan ambil kesimpulan, dan juga nanti hasil kesimpulannya akan kita informasikan kembali kepada rekan-rekan media.
0: Di kesempatan itu, Kapolres juga mengingatkan seluruh masyarakat Padang Sidimpuan agar tidak mudah terhasut dan sekaligus beropini akibat informasi yang simpang siur tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Kemudian, Kapolres juga memastikan pihaknya akan lebih profesional dalam mengusut dugaan kasus ini tanpa memandang status dari pelapor maupun terlapor. Demikian Mofdan Jiga melaporkan. Satres Narkoba Polres Tapal Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli atas kepemilikan puluhan gram narkoba jenis sabu.
2: Polres Tapal Tengah kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial SH alias Pak Kembar, 40 tahun ditangkap di rumahnya di Dusun 3 Desa Anggoli. Penangkapan berlangsung pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Siwabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasihumas Polres Sapteng Ibtu Anto Patarnimu menjelaskan, timnya menyita narkotika jenis sabu dengan total berat 25,85 gram. Petugas juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka.
3: Tim Satres Narkoba menyita narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 25,85 gram. Kemudian juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka. Dari penggeledahan, petugas kami juga menemukan 6 paket sedang dan 8 paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening. Lalu menyita 24 plastik klip kosong, timbangan digital, uang tunai Rp610.000, serta satu telepon seluler. Selain itu, ditemukan buku bon yang berisi catatan transaksi penjualan sabu yang diduga milik tersangka SH alias Pak Kembar, 40 tahun.
2: Seluruh barang bukti ditemukan petugas dalam sejumlah tempat penyimpanan di rumah tersangka, termasuk dompet, balutan kain, tisu, dan kardus besar. Polisi kemudian membawa SH beserta seluruh barang bukti ke Mapolres Tapal Tengah untuk menjalani proses penyelidikan. Tersangka SH alias Pak Kembar kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Demikian, Buletin Berita Daerah Sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan bantuan 3 unit bus sekolah untuk anak korban bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Haha, ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: rumah mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

0: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari.

0: diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambu cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Sibolga sore ini. Dan dengan sejumlah informasi yang kami hadirkan untuk pendengar semua, masih seputar Asian Games 2026. Tembus semifinal Asian Games 2026, Amri Nita amankan 1 medali untuk Indonesia. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah memastikan 1 tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Joo Sung Hyun, Jeon Na-eun 21-9, 12-21, dan 21-19. Laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Minggu 27 September 2026. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo Jeong. Usai pertandingan, Nita mengakui pasangan Indonesia terus tertekan pada awal game ketiga, namun pada poin-poin kritis bisa mengembalikan keadaan dan berakhir menang. Nita menambahkan dirinya dan Amri memberikan yang terbaik pada ajang 4 tahunan ini. Hal ini diakui Nita membuatnya sangat emosional saat melakukan selebrasi usai kemenangan. Mendengar, selain Fajar Fikri yang memastikan diri memasuki semifinal, juga pasangan Amri Nita berhasil masuk semifinal Asian Games 2026. Baik mendengar, berikut informasi seputar Asian Games 2026, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu If You Could See Me Crying in My Room dari Aras Buana featuring Raisa Anggiani. Selamat mendengarkan.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program satu era Risi Bolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Fana Merah Jambu dari 420. Dan pendengar, berikut kami informasikan laporan lalu lintas dan cuaca berdasarkan pantauan kami dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Pendengar program satu era Risi Bolga, sore hari ini cuaca di kawasan Ade Irma Suryani terpantau mendung. Kondisi mendung berlangsung sejak pagi hari hingga sore hari ini, namun belum disertai hujan. Pendengar yang akan beraktivitas di luar ruangan tetap dapat beraktivitas seperti biasa sambil tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca. Sementara untuk situasi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan bergerak dengan baik dan belum terlihat adanya kepadatan yang mengganggu kelancaran perjalanan. Suasana sore juga cukup ramai dengan masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di sekitar kawasan lapangan Simare-Mare. Ada yang berjalan kaki, jogging, maupun melakukan aktivitas olahraga lainnya. Bagi pendengar yang melintas di kawasan Ade Irma Suryani dan sekitarnya, tetap utamakan keselamatan, kurangi kecepatan saat berada di sekitar masyarakat yang berolahraga dan tetap waspada karena kondisi cuaca mendung. Pendengar, itulah informasi lalu lintas dan cuaca dari kawasan Jalan Ade Irma Suryani 11, Studio RRI Sibolga. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk para pendengar. Dan untuk menutup perjumpaan kita, Zia hadirkan Before You Go dari Lewis Capaldi. Selamat mendengarkan. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment. I feel by the wayside, like everyone else.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Iya, baik pengarah, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat menantikan untuk azan maghrib berkumandang. Dan sebelum azan maghrib nanti pembacaan suci Al-Quran hadir terlebih dulu untuk Anda, yaitu surah Al-Muzammil by Misyari Al-Absi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sungayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Ih, Muna, ngapain sih? Kita masih lewat jalan sini. Takut.
3: Alah, emangnya kenapa?
2: Sini. Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu,
3: apa?
2: Itu apa, Korla?
3: Apa?
2: Itu?
3: Apa sih? Mana?
2: Itu kan hantu.
3: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Halo, saya.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Selanjutnya di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, hadir untuk Anda berita sentral dari Pro 3 di Jakarta, kita ikuti bersama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
11: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
10: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
12: Kepada warga masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
10: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
13: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang datang.
14: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
13: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
14: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joina Baho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
15: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
14: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
16: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
17: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
16: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
18: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
16: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat.

0: kota untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
2: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Litololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
4: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami, pendengar, pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7:30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok, tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi

dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ya baik pendengar, selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama malam ini dan nanti juga kita akan hadirkan untuk Anda yaitu ada mimbar agama Kristen ya. Dan juga kami ucapkan untuk Anda selamat malam yang sedang santap malam saat ini bersama teman, keluarga, orang yang disayang ya. Mudah-mudahan malam ini malam Senin ya. Dan tentunya mungkin besok kembali beraktivitas. Jadi jangan lama-lama untuk istirahat, untuk tidur ya kan, karena tentunya beraktivitas lagi di hari Senin supaya tidak terlalu capek gitu ya kan, karena bangunnya itu nanti terlalu lama. Tapi kalau misalnya tidurnya cepat, insya Allah nanti untuk bangun besok gitu cepat gitu ya kan. Oke, kalau gitu pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya untuk Anda di mimbar agama Kristen. Tetap berdoa dan percaya sekalipun jawaban Tuhan belum terlihat. Nah ini oleh Juniarti Magdalena Simamora. Oke, selamat malam untuk Anda. Selamat menantikan dan selamat mendengarkan ya.

Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Juniati Magdalena Simamora, penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kota Sibolga yang membawakan renungan firman Tuhan malam ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami rasakan sebagai sumber berkat dan sumber kehidupan, dan atas kasih setiamu yang memberi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Layakkan kami untuk menjadi benih yang ditaman di tanah yang subur supaya kami berbuah. Urapi kami dengan Roh Kudus untuk memulai firman-Mu agar kami diberikan hikmat dan pengetahuan akan firman-Mu, bukan semata-mata dengan akal budi kami, tetapi menyentuh relung hati kami yang mendalam, dan biarlah ketaatan kami mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu menjadi berkat rohani buat kami, dan berkat jasmani tercurah bagi kami sesuai dengan rencana yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menegadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada satu kegiatan yang sebenarnya sederhana, tetapi sering menjadi sangat sulit ketika hidup kita sedang berada dalam tekanan. Ketika kegiatan itu adalah berdoa, ketika keadaan baik, berdoa itu mudah. Ketika perjalanan lancar, keluarga baik-baik saja, tubuh kita sehat, kebutuhan tercukupi, kita mudah berkata, "Tuhan, terima kasih." Tetapi bagaimana ketika kita sudah berdoa berkali-kali dan belum melihat jawaban? Bagaimana ketika masalah yang sama terus muncul? Bagaimana ketika kita sudah menangis di hadapan Tuhan, tetapi keadaan sepertinya tidak berubah? Disitulah iman kita diuji. Kita mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Apakah Tuhan melihat penderitaan saya? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa orang lain mendapatkan pertolongan sementara saya sangat menunggu? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan manusia. Tetapi melalui Lukas 1 ayat 18 ayat 1 sampai 8, Yesus memberikan satu pelajaran yang sangat penting. Ayat pertama berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan baik-baik, Yesus tidak sekedar mengatakan berdoalah, tetapi berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya, jangan cepat menyerah, jangan berhenti, jangan kehilangan pengharapan. Teruslah datang kepada Tuhan. Ada beberapa poin penting dalam nats ini. Yang pertama adalah, Yesus tahu kita mudah menyerah. Mengapa Yesus perlu mengajarkan tentang ketekunan dalam doa? Karena Yesus tahu hati manusia. Kita mudah bersemangat ketika melihat hasil, tetapi kita mudah lelah ketika harus menunggu. Awalnya kita berdoa dengan penuh iman. Hari pertama kita percaya, hari kedua kita masih percaya. Seminggu kemudian, kita mulai bertanya. Sebulan kemudian, kita mulai lelah. Bahkan setahun kemudian, kita mungkin berkata, mungkin Tuhan tidak menjawab. Yesus mengetahui kecenderungan itu, Bapak Ibu. Karena itu, dia memberikan perumpamaan tentang seorang janda. Janda dalam kisah ini datang kepada seorang hakim. Ia mempunyai persoalan. Dia membutuhkan keadilan. Tetapi hakim tersebut bukanlah hakim yang takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Namun janda itu tidak menyerah. Dia terus datang, dia terus meminta, dia terus mengetuk. Dan akhirnya hakim tersebut memberikan apa yang dia minta.
Perhatikan Bapak Ibu, janda itu tidak mempunyai banyak kekuatan, dia tidak mempunyai kedudukan yang besar, dia juga tidak mempunyai satu hal yaitu ketekunan. Lalu poin yang kedua yaitu, jangan menilai doa hanya dari cepatnya jawaban. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir kalau Tuhan mendengar, seharusnya Tuhan segera menjawab. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan bahwa semua doa harus dijawab sesuai jadwal kita. Tuhan mempunyai waktunya. Tuhan mempunyai caranya. Dan Tuhan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melihat keadaan hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan kehidupan kita. Kita melihat masalah, tetapi Tuhan melihat tujuan. Lalu poin yang ketiga yaitu, janda itu tidak berhenti datang. Kita kembali kepada perumpamaan, janda itu datang kepada hakim. Dia tidak berkata, ah, hakim ini tidak peduli, saya berhenti. Dia kembali, dia meminta lagi, dia datang lagi. Bahkan ketekunannya tidak bergantung kepada keadaan. Inilah pelajaran besar bagi kita, jangan biarkan keadaan menentukan apakah kita akan berdoa atau tidak. Kalau keadaan baik, berdoa, kalau keadaan buruk, tidak berdoa. Kalau mendapatkan jawaban lalu berdoa, kalau belum mendapatkan jawaban, tidak berdoa. Lalu poin yang keempat yaitu, jangan mencari tangan Tuhan, carilah wajah Tuhan. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita datang kepada Tuhan hanya karena membutuhkan sesuatu. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan rejeki, Tuhan selesaikan masalah saya. Tidak salah membawa permohonan kepada Tuhan, tetapi hubungan kita dengan Tuhan jangan berhenti pada apa yang Tuhan berikan kepada saya. Kita juga harus belajar dan bertanya, siapakah Tuhan bagi saya? Kalau kita hanya mencari pemberian Tuhan, ketika pemberian itu belum datang, kita pasti kecewa. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, kita dapat percaya, tetap percaya bahwa ketika jawaban belum terlihat, kita dapat berkata, Tuhan, saya belum mengerti, tetapi saya tahu Engkau baik. Lalu poin yang kelima yaitu, ada perbedaan antara hakim yang tidak peduli dan Tuhan yang mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bagian yang sangat penting. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan sama seperti hakim yang tidak benar itu. Justru sebaliknya, kalau seorang hakim yang tidak takut Tuhan saja akhirnya memberikan keadilan karena janda itu terus datang, apalagi Allah yang mengasihi umatnya. Tuhan bukan hakim yang dingin. Tuhan bukan pribadi yang tidak peduli. Tuhan adalah Bapa yang mendengar anak-anaknya. Karena itu, ketika kita berdoa, kita tidak berbicara kepada sesuatu yang tidak mengenal kita. Kita datang kepada Tuhan yang mengenal hati kita. Dia tahu kesedihan kita, dia tahu air mata kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita mengucapkannya, dia sudah mengetahuinya. Lalu poin yang keenam yaitu, ketekunan bukan berarti memaksa Tuhan. Ada yang mungkin salah memahami ketekunan. Kalau kita berdoa, apakah berarti kita sedang memaksa Tuhan? Tidak. Ketekunan bukan berarti kita berkata, Tuhan harus melakukan apa yang saya mau. Ketekunan berarti saya tetap percaya kepada Tuhan meskipun saya belum melihat jawaban.
Ada perbedaan yang besar di sini, saudaraku. Kita tidak memaksa Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap berkata, jadilah kehendak-Mu. Itulah doa yang dewasa. Lalu poin yang ketujuh yaitu, terus berdoa ketika kita sedang menunggu. Saudara yang terkasih, masa menunggu sering menjadi masa yang paling sulit. Kita ingin semuanya cepat, tetapi Tuhan tidak selalu bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan. Bahkan benih yang ditanam di tanah, hari pertama kita tidak melihat apa-apa. Hari kedua juga tidak. Hari ketiga mungkin masih sama. Tetapi bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Di bawah tanah ada proses, bahkan akarnya mulai tumbuh. Ketika mulai berkembang, begitu juga dengan doa, Bapak Ibu. Kita mungkin belum melihat sesuatu di permukaan, tetapi jangan buru-buru mengatakan tidak ada yang terjadi. Tuhan dapat bekerja dengan cara yang tidak kita lihat. Lalu, poin yang selanjutnya yaitu, jangan berhenti berdoa kepada keluarga. Banyak orang tua yang mungkin sedang berdoa untuk anak-anaknya. Ada yang anaknya jauh dari Tuhan, ada yang sedang membuat keputusan yang salah, ada yang sedang menghadapi persoalan. Jangan berhenti mendoakan mereka. Teruslah membawa nama mereka kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengendalikan hidup mereka, tetapi kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu mengubah hati mereka, tetapi Engkau sanggup bekerja dalam hidup mereka. Doakan pasangan kita, doakan anak kita, doakan orang tua kita, bahkan doakan keluarga kita, dan tetap lakukan bagian kita dengan kasih. Lalu poin yang selanjutnya yaitu doa membentuk kita menjadi kuat. Kita sering berpikir doa harus mengubah keadaan, tetapi terkadang sebelum Tuhan mengubah keadaan, Tuhan juga harus mengubah kita. Kita berdoa agar masalah hilang, tetapi Tuhan memberi kita kesabaran. Kita berdoa agar jalan menjadi mudah, tetapi Tuhan memberi kita ketekunan. Kita berdoa agar semua sesuai rencana, tetapi Tuhan mengajarkan kita berserah. Kita berdoa agar tidak takut, tetapi Tuhan mengajarkan kita percaya. Jadi terkadang jawaban doa bukan perubahan keadaan. Jawaban doa adalah perubahan hati kita. Masalahnya masih ada, tetapi kita menjadi lebih kuat. Badai belum berhenti, tetapi kita tidak lagi panik. Jalan belum terbuka, tetapi kita tetap memiliki pengharapan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, buatlah doa menjadi kebiasaan. Jangan berdoa hanya ketika ada masalah, berdoalah setiap hari. Lalu yang kita harus lakukan yang kedua yaitu, bawalah kebutuhan kita kepada Tuhan. Jangan menyimpan semua beban sendirian, serahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan menyerah ketika jawaban tertunda. Ingatlah janda dalam perumpamaan tadi, dia terus datang kepada Tuhan. Lalu yang keempat yang harus kita lakukan yaitu, terimalah kehendak Tuhan. Kita boleh meminta dengan sungguh-sungguh, tetapi kita harus belajar berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Lalu yang kelima yang harus kita lakukan yaitu, tetap lakukan bagian kita.
Berdoa sambil bekerja, berdoa sambil berusaha, berdoa sambil memperbaiki diri kita, berdoa sambil melakukan kebaikan. Lalu yang kita harus lakukan yaitu pertahankan iman. Jangan biarkan keterlambatan jawaban membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang membawa doa yang sangat lama, doa yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain, doa yang hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita sudah berdoa berkali-kali, mungkin kita sudah menangis, mungkin kita sudah merasa lelah, dan mungkin hari ini kita datang dengan pertanyaan, Tuhan, kapan? Firman Tuhan hari ini tidak memberikan tanggal kapan jawaban itu datang. Tetapi Yesus memberikan sesuatu yang lebih penting, jangan jemu-jemu berdoa. Tetap datang, tetap percaya, tetap berharap, tetap berdoa, jangan berhenti karena belum melihat. Jangan berhenti hanya karena prosesnya panjang. Jangan berhenti hanya karena orang lain sudah menerima jawaban terlebih dahulu. Ingatlah, doa yang belum dijawab bukan berarti doa yang tidak didengar. Masa menunggu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Pintu yang belum terbuka bukan berarti Tuhan tidak membuka jalan. Kekuatan kita terletak pada kesetiaan Tuhan yang memegang kita. Maka mari kita pulang dengan satu pesan dari Lukas 18, jangan jemu-jemu berdoa, jangan menyerah, jangan berhenti, jangan kehilangan pengharapan, teruslah datang kepada Tuhan, sebab mungkin hari ini kita belum melihat jawabannya, tetapi kita percaya Tuhan mendengar, Tuhan peduli, Tuhan bekerja, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk jangan pernah jemu-jemu berdoa dengan segenap hati kami. Ketika kami menghadapi kesulitan, kuatkan iman kami agar tidak mengandalkan pengertian sendiri, melainkan bersandar kepada-Mu. Tuntun setiap langkah kami, berikan hikmat dalam mengambil keputusan dan mampukan kami tetap setia dalam segala keadaan. Kami percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu untuk memberkati kami dan seluruh pemirsa pendengar siaran radio yang dipancarkan oleh RRI Sibolga. Terima kasih Tuhan Yesus yang memiliki firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Selamat siang bapak-bapak. Kita mau tanya dulu, kira-kira katong pun perkembangan kondisi dam sekarang ini akan bagaimana?
1: Begini Pak Praja, kalau kali Waisu itu akan berbesa, tapi kali Waiela ini akan gawat.
2: Betul Pak Praja, menurut beta, yang lama lagi dam Waiela itu pasti bocor. Katong keselamatan pasti terancam.
0: Ah, semungkin. Saya tahu beta beberapa waktu lalu itu akan pung air susah sempat kering gak Pak?
1: Ini yang katong ada pikir. Apalagi hujan terus, akan pun air sudah lewat batas aman.
2: Bapak Man bilang betul. Kalau begitu, apa yang harus kita bikin sekarang?
0: Oke, kalau memang demikian akan berjalan, kita sampaikan Pak Waga dulu. Supaya dong, sementara ini pindah ke tenda-tenda pengisian.
1: Oke, Bapak Raja.

0: bagaimana?
1: Apa katung harus ke single katung pung rumah?
0: Lalu anak-anak dong ini bagaimana?
2: Ya bapak, beta sekolah ini bagaimana lagi?
3: Iya, bapak mengerti mama dan Andi pun perasaan. Tapi alangkah baiknya, sekarang ketong mesti siap-siap jual. Lalu bawa barang-barang yang dianggap penting. Ketong mesti harus pindah ke tenda pengungsian. Nah, coba kamu dengar itu. Itu tanda sirine. Sebagai tanda akan terjadi sesuatu. Mari, ketong bisa sudah. Cepat sekarang.
0: Sabar.
3: Kenapa deh, mama?
0: Sebelum ketong keluar rumah, mama mau pasang kain bakas di pintu rumah dulu.
3: Apa lagi?
0: Sebab barang ini nih, dari dulu katong percaya akan bisa menghindarkan katong rumah dari bencana.

0: Tapangi, bagaimana dengan keadaan air sekarang?
1: Gawat kawan nih, beta yakin toh, dam waila ini akan so hampir ambruk. Sadikit lagi, so ada rembesan air yang keluar. Sementara hujan nih, akan semakin besar.
0: Kalau begitu, Ali turun sudah, kasih tahu warga, cepat.
1: Siap kawan.

0: Pak, apa warga yang rumahnya rawan terkena bencana sudah keluar semuanya?
1: Yang kita tahu, semua sudah Bapak petugas.
0: Baiknya dipastikan ya Pak, jangan sampai ada warga yang masih berada di rumahnya demi menghindari adanya korban jiwa.
1: Baik, Bapak petugas. Bapak Man, warga semua sudah kumpul atau belum?
2: Ya ampun, kita mau dapat ingat. Masih ada satu lagi. Ini cuma, Bapakmu ada ambian tua.
1: Apa? Kenapa mesti begitu? Bapak petugas, maaf. Masih ada satu warga lagi yang belum ada. Untuk pun nama Nenek Cum.
3: Hi, itu beta pun nenek. Tolong antua tuh.
2: Beraja, beta mau pi ikut bapakmu ambil Nenek Cum.
4: Bapak Man, jangan. Balik cepat Bapak Man. Di sana bahaya. Cepat balik.
5: Bapak Man, balik. Balik.
6: Bapak. Bapak.

0: Bahaya, Pak! Bahaya! Dam su jebol!
1: Apa? Apa benar yang baru kamu bilang?
0: Betul, Pak. Beta sempar lente. Nah, itu. Itu sirine, toh. Bapak dengar sendiri, tuh.
1: Ya Allah. Dam Waela sudah jebol.
2: Lihat, ada gelombang besar datang dari arah hutan.
3: Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, situasinya genting. Kita dalam bahaya. Segera jauhi sungai. Segera ke tenda atau ke tempat aman lainnya. Sekarang juga.
4: Lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, l

0: coba kamu dengar. Ada orang pacarnya minta tolong, jangan sampai itu.
1: Bapak ibu saudara sekalian, tetaplah di sini. Jangan coba mendekati sungai.

0: Bagaimana? Apa sudah ada tanda-tanda temuan korban?
1: Maaf, Pak. Sampai saat ini, kami belum menemukan korban yang hanyut.
2: Pak, bagaimana dengan beta pai tua pung kabar, Pak?
3: Beta lai, Pak. Beta papa tua lai bagaimana?
0: Maaf, ibu-ibu. Saya sangat prihatin sekali dengan kejadian ini. Mari kita doakan saja. Semoga pencarian ini berhasil. Dan sesuai aturan, masa tanggapnya 7 hari. Dan apabila korban tidak ditemukan, maka pencarian dihentikan. Namun, apabila ke depan ada tanda-tanda temuan baru, maka pencarian dapat saja dilakukan kembali.
2: Ayo, baik. Lalu bagaimana ini kata Petu? Pak, usaha cari agunya, cari dia juga, baik. Pak, tolong juga.
4: Katong semua turut sedih dan berduka dengan kejadian ini.
2: Iya, Bapak. Katong semua sedih.
5: Bapak, Ibu, semua, katong doakan saja. Semoga usaha dari para petugas ini akan berhasil. Lalu, para katong punya basudara yang wafat. Semoga husnul khotimah dan dong bisa mendapatkan tempat yang layak di sisinya.

perjalanan hidup manusia di dunia tidak bisa diketahui. Susah, senang, suka, maupun duka akan datang silih berganti tanpa kita sadari. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tempatnya kita berlindung.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, baik pendengar, selamat malam. Kembali kami ucapkan untuk Anda, tadi sudah hadir ya, Drama Radio menemani Anda dengan judul Kelam Kelabu Waiela dari RRI Ambon. Oke, selamat malam untuk Anda. Malam ini hadir menemani suasana malam Anda, cerah ya. Luar sana gak seperti semalam tuh hujan terus ya kan, sampai banjir daerah Hutan Abulon. Ya, malam ini kembali cerah. Ya, semoga yang semalam rumahnya kena banjir, sabar, tawakal ya. Karena untuk saat ini ya memang begitu dulu ya. Tapi tetap sabar ya kan, menghadapi cobaan atau ujian yang kita hadapi saat ini, pendengar. Oke, baik. Lagu yang saya hadirkan malam ini semoga bisa menghibur Anda ya. Dari Nindi, Separuh Hati. Ya, kita... Kalau mencintai seseorang itu jangan separuh hati. Apalagi setengah hati ya, nanti gak jadi gitu. Ya, dan jangan juga terlalu mencintai. Nanti kalau ditinggali sakit rasanya. Ya, biasa-biasa aja, sedang-sedang aja ya kan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Iya, baik pendengar. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Penelpon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bang Luhut. Betul ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana cuaca Bang malam ini?
1: Kalau malam ini masih sangat mendukung.
0: Mendukung. Semalam gak ada hujan sana?
1: Kalau semalam hujan dari sore sampai malam. Hujan.
0: Oh, berarti sama dong ya.
1: Sama ya, gitu juga gitu ya.
0: Tapi malam ini cuacanya bagus.
1: Iya, cuacanya ya mendukung hari malam.
0: Sama
1: bahkan
0: dong.
1: Bahkan satu hari ini.
0: Oh iya, oke lah. Kalau gitu silakan ini Bang.
1: Iya, penting kabar baik, kabar sehat ya.
0: Amin.
1: Iya, aku mau request lagunya. Kalau yang dari Sleng itu bisa kan?
0: Lagu dari siapa?
1: Sleng.
0: Slow.
1: Ya.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya itu, yang virus.
0: Virus?
1: Iya, virus.
0: Dari slow ya?
1: Iya, dari slang.
0: Slang? Apa ya?
1: Iya, bukan slang.
0: Slang,
1: iya.
0: Aduh, virus ya?
1: Iya, virus.
0: Virus apa nih?
1: Tahu lah aku tak virus apa itu.
0: Karena kalau corona udah berlalu.
1: Udah.
0: Oke, ada ini lagunya nih.
1: Iya, salam-salamnya yang pertama buat Ibu Wigi, selamat bertugas, nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Terus ada juga buru tambah yang di Smokir, buru tambah yang di Kedintuan juga, ada Mampung Raya, ada Pak Syarul juga, ada Pung Roma, dan buat tema-temanya saja lah yang lagi mendengarkan. Oke, lagunya ditunggu. Dan buat teman-temannya yang mendengarkan dan begitu yang mau naik nanti. Oke, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, terima kasih.
0: Iya, baik. Bye. Kembali kasih.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Eko.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya,
1: ini Kak Widya ya?
0: Betul.
1: Oh.
0: Kamu dapat hadiah. Karena kamu
1: apa
0: buat
1: hadiahnya?
0: Request lagu.
1: Ah, request lagu.
0: Nah, kan itu hadiahnya.
1: Oh, itu saja hadiahnya.
0: Iya, jadi mau apa?
1: Oh, aku pikir mau kamu kirim pulsa aku.
0: Kirim pulsa? Oh.
1: Iya.
0: Kamu kok begitu teh? Oh, jadi aku ikut-ikutan.
1: Oke,
0: okay. Nantilah dikirim pulsanya ya.
1: Ya.
0: Pejamkan mata, nanti sampai pulsanya. Lewat mimpi.
1: Oh, lewat mimpi ya?
0: Iya, masuk ke dalam mimpi nanti itu.
1: Oh. Aku sangka ke apa ini, ke HP ini.
0: Iya, pejamkan dulu matanya. Nanti sampai itu.
1: Oh gitu ya.
0: Oke, silakan ini Bang, mau request lagu apa?
1: Mau request lagu. Rindu apa?
0: Itu bukan itu judulnya itu.
1: Apa judulnya?
0: Cintamu, cinta apa gitu kan? Bukan?
1: Iya.
0: Iya. Sayangmu, sayang apa? Itu ya.
1: Kalau bisa dari cowok enggak?
0: Oh, dari cowok siapa itu?
1: Iya.
0: Mana ada itu kan penyanyinya Nia Daniati.
1: Tahu aku dari Kristen Panjaitan, dari Nia Daniati.
0: Iya, itu penyanyinya dari cewek.
1: Jadi enggak ada dari cowok.
0: Enggak ada.
1: Apa?
0: Enggak ada dari cowok.
1: Oh gitu.
0: Jadi gimana?
1: Nah, itu aja diputar ya.
0: Yang mana?
1: Dari Kristen Panjaitan.
0: Dari Ani Carrera.
1: Ani Carrera.
0: Iya.
1: Enggak ada dari Kristen Panjaitan.
0: Enggak ada dari Kristen Panjaitan.
1: Oh gitu ya. Oh itu aja diputar ya.
0: Oke,
1: salamnya banyak Luhut Pakpahan, ada Opung Adelina, ada Opung Roma, buat Luhut Pakpahan ya, banyak kakak, selamat tugas.
0: Oke.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya baik, ada Eko mana lu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ida Widya.
0: Iya, selamat malam Da. Gimana Da? Kabarnya hari ini dan cuaca di sana Da?
2: Cuaca hari seharian ini cuman mendung-mendung manja, Da. Aku nggak datang hujan.
0: Nggak datang hujan ya? Mendung-mendung manja ya. Kalau di sini tadi memang gitu juga, tapi mendung-mendung, aduhai.
2: Iya, enggak ada nampak mataharinya, Dakku. Jadi mengundang tidur.
0: Mengundang tidur ya, aduh.
2: Iya.
0: Enak kali lah bisa tidur.
2: Enak kali lah. Makanya si Ajijia kemarin tadi siang enggak ku dengar menyiar baru. Terakhir-terakhirnya aku ikut gabung.
0: Karena keenaan tidur ya kan?
2: Iya.
0: Dibuat cuaca
2: tapi,
0: itu ya.
2: Tapi kalau semalam edakku dari jam 3 sore sampai jam 8 malam begitu derasnya edakku.
0: Iya.
2: Sampai memakan korban jiwa edakku.
0: Di mana?
2: Di sini dak ada yang kecelakaan.
0: Oh, di daerah mana itu?
2: Di tempat kami ini dak.
0: Di Samosir.
2: Iya, di tempat di kampung kami dak.
0: Oh, kecelakaan apa itu?
2: Jarang-jarang lah kedengaran kayak gitu dakku.
0: Iya, kecelakaan.
2: Mungkin udah nasibnya mungkin
0: iya.
2: Kayak gitu.
0: Ya maksudnya kecelakaan kereta, mobil.
2: Enggak dak. Ini kan kalau di tempat kami kan mengandalkan air hujan untuk semuanya, untuk mencuci, masak semuanya kan.
0: Iya.
2: Enggak ada mata air di sini dak, cuman mengandalkan air hujan lah kalau untuk semua apa.
0: Kalau
2: jadi bak untuk penampungan air itu kan di sini besar-besar ya, dak. Dibuat dari semen gitu bangunan kan untuk bak penampungan air hujan. Jadi saking entah derasnya hujan itu mungkin atau bangunannya udah lama juga jebol lah dah apanya itu.
0: Oh,
2: baknya itu.
0: Itu.
2: Jadi dia ketimpa dah.
0: Oh, alah bahaya.
2: Meninggal itu, dunia lah.
0: Itu punya dia sendiri atau berbagi?
2: Punya dia sendiri lah dah.
0: Punya dia sendiri.
2: Iya. Jebol lah apa itu bangunan baknya itu kan. Ditimpa lah yang punya bak itu dah meninggal dunia.
0: Meninggal di tempat langsung.
2: Iya lah dah.
0: Oh lah, itu kasian. Udah.
2: Iya.
0: Udah.
2: Mudah-mudahan lah yang ditinggalkan itu keluarganya itu cepat terhibur gitulah.
0: Iyalah.
2: Dua kita.
0: Iyalah, mudah-mudahan ya, karena memang jarang yang sering kita dengar kan kecelakaan apa gitu kan.
2: Iya, jarang-jarang lah kedengaran kayak gini. Dah jadi merinding lah dengarnya semalam.
0: Jadi dekat lah ke rumah Eda.
2: Kira-kira. Berapa apalah itu kira-kira 3 km lah dak dari sini.
0: Jadi di sana air pet pun enggak ada gitu.
2: Enggak ada.
0: Kenapa bisa gitu enggak ada dimasukkan atau
2: enggak ada dak dari mana enggak ada sumbernya?
0: Oh gitu, enggak ada sumbernya ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau danau itu gimana?
2: Danau itu jauhnya ada di bawah itu.
0: Oh, ke bawah ya?
2: Iya, kok jadi berapa kita di sini nanti marah lah orang ngedakku.
0: Enggak, mana tahu kan. Kalau misalnya dengan adanya kita ngomong, ada yang mendengar pejabat-pejabat kita ya kan?
2: Iya, dak.
0: Dimasukkan air di sana.
2: Kalau ini kami kalau musim kemarau udah beli air lah dari Danau Toba lah dibawa kan mobil.
0: Iya. Untuk
2: iya.
0: Untuk air itu ya.
2: Iya, jadi kalau ada memang ada mata-mata air gitu kecil-kecil kan, tapi kalau sudah kemarau pasti kering lah.
0: Oh iya, pasti kering ya.
2: Iya, tapi enggak bisa itu mengalir, cuman mata-mata air yang dari data tumbuh gitu dari batu gitu. Tapi kalau sudah kemarau kan pasti keringnya.
0: Ya, berarti udah dari dulu udah seperti itu ya, Dek ya.
2: Udah dari dulu. Tapi kalau inilah kan, kalau ini kan termasuk Samosir ini kan di atas. Tapi kalau di tempat kelahiranku di Samosir juga, tapi udah apa? Kalau di sana melimpah airnya.
0: Melimpah ya?
2: Iya.
0: Kalau yang air terjun apa itu namanya? Media lupa itu. Air terjun itu?
2: Di apa ya?
0: Itu
2: di mana?
0: Itu banyak air ya kan?
2: Banyak dah airnya di sini. Itu, kalau itu kan udah Pulau Sumatera itu ya. Kalau
0: hampir sampai ke ini. Alah, apalah namanya itu, lupa kali dia daerahnya.
2: Iya, kalau di Cianjur mula-mula deh, kecamatan Cianjur mula-mula, kecamatan Setiotio, melimpah air di sana deh. Tapi kalau kecamatan kami ini, kecamatan Ronggurni Hutan namanya, semua mengandalkan air hujan deh. Untuk menanam padi pun kami nanti kalau sudah bulan 12 gini, mulai dari bulan September gini, kan udah banyak hujan. Jadi berisilah nanti semua itu sawah-sawah baru kami bisa nanam padi. Makanya satu kali setahun lah di sini nanam padi, dak. Udah lah itu, dakku. Nanti lagi kita lain kali lagi
0: nanti,
2: kita
0: nanti jadi
2: ngobrol
0: sedih,
2: ya, dak, ya.
0: Jadi sedih aku, pula awak, ya kan?
2: Iya, nge-request lagu lah dulu aku, dak.
0: Apa lagunya, dak?
2: Lagunya dari Mariah Carey, dak. Mariah Carey.
0: Yang mana?
2: Mother, how are you today, dak?
0: Dari Maria Carey ya.
2: Iya, udah karena kangen kali nyanyi sama mama kita.
0: Oh.
2: Tapi kangen pun nggak bisa lagi apa karena udah nggak ada kan?
0: Iya, begitulah. Iya. kalau udah nggak ada bedanya kalau kita ditinggal mati dengan ditinggal pergi ya kan?
2: Iya, dak.
0: Pergi entah kemana dia gitu kan?
2: Iya.
0: Maria Carey, judul apa tadi?
2: Mother, how are you today?
0: Mother, how are you today? Oke, dicoba cari dulu ya.
2: Iya, kalau dari siapapun boleh lah, dakku, asalkan itu judulnya.
0: Asalkan itulah judulnya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat semua-mua Leda karena aku udah terlalu lama nih ngobrol dakku. Nanti dilempar pula aku nanti sama Pura nih ya. Ada lagunya kan, dak?
0: Mudah-mudahan ada. Nanti dia coba carikan.
2: Iya, kalau nggak ada nanti dah pilihkanlah satu singlenya dari Ratih Kroasia dah ya, yang apapun itu.
0: Ya, tapi ini kan tadi kan ada bilang Mother How Are You Today, tapi terserah penyanyinya siapa kan gitu, yang penting iya. Judulnya itu udah dapet.
2: Iya. Okay. Kasih dakku, okay. Ditunggu lagunya. Selamat malam ruang rindu, ruang iya. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, okay, terima kasih.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Iya, baik pendengar. Silakan kembali di 0312250606. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Ibu Kepling. Lagi di mana Ibu Kep?
1: Lagi ngeronda.
0: Ngeronda?
1: Iya, tapi Ibu Kepling.
0: Ada maling rupanya enggak?
1: Ada musim maling di sini memang.
0: Oh iya, apa yang diambil, rambutan?
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Jadi hati seseorang.
0: Oh, hati seseorang. Kalau bicara soal rambutan, jadi ingat Widya.
1: Jangan ingat-ingat, ambil berbuah rambutan.
0: di atas rumah tapi punya orang gitu ya kan?
1: Iya, memang di atas rumah tapi punya orang.
0: Iyalah, tapi manis-manis kok kalau di sana.
1: Iya juga sih. Mm-mm. Iya, tapi biarpun manis, rambutan orang.
0: Punya orang, ya manislah sih itu bilang.
1: Ya iyalah, coba kalau punya kita sendiri, gak manis itu.
0: Karena kami waktu ke AC Journey itu kan, hah? Tempat kami nginap itu, hah? Nah, ada pohon rambutannya. Jadi, pas sekali lah kami parkirkan mobil itu, di atas mobil itulah pohon rambutannya, saking rendahnya. Bisa diambil.
1: Iyalah, apalagi di daerah sana manis-manis rambutan.
0: Waduh, enak kan, jadi kepengen ke sana. Aduh. Oke lah.
1: Kak tua. Udah ikutan nenek-nenek yang umur 17 tahun itu?
0: Belum. Tak tidurnya dia enggak?
1: Tidur? Tahu. Kurasa memang udah tidurnya itu. Kenapa bilang? Karena musim hujan di Sibolga kan?
0: Iya, semalam. Hari ini enggak ada hujan.
1: Iya, taunya Widya ongol-ongol.
0: Ongol-ongol, iya ongol-ongol. Apa itu, kue kan?
1: Iya,
0: yang lembek-lembek itu.
1: Iya, di musim hujan ini kayak gitulah dia, meleput-leput. Bayangkanlah.
0: Meleput-leput, bahasa apa itu meleput-leput?
1: Pokoknya meleput-leput itu persislah kayak ongol-ongol.
0: Lembek-lembek gitu.
1: Iya.
0: Iya Allah.
1: Cuma dipegang dikit aja udah goyang kan?
0: Goyang ya, aduh. Bukan aku yang bilang ya.
1: Aku yang bilang, bukan.
0: Nanti dibilangnya pula, oh ini si Widya nih katanya.
1: Jangan takut, aku aja nggak takut sama dia.
0: Aku bukan takut.
1: Jadi?
0: Menghargai.
1: Kalau nanti masuk dia, mana tahu? Bukan aku yang bilang ya, Ibu Keplingnya bilang.
0: Iya.
1: Alihkan sama aku.
0: Iya, oke. Baiklah.
1: Jadi, udah boleh request lagu?
0: Boleh.
1: Aku mau request lagu karena aku kangen sama dia. Aku mau minta lagu Kangen dulu.
0: Dari siapa itu?
1: Dari ada Natalia-Natalianya. Natalia apa ya?
0: Aduh, mati Maita.
1: Ya, dan mati dulu. Oh.
0: Bukan lagu Kangen. Kangen banyak ini dari 2019.
1: Bukan. Nah, ada Natalianya.
0: Gawat, dari ada Natalia. Siapa lah itu? Halo, yang mana tuh? Lydia Natalia.
1: Iya. Iya kan ada Natalia ya kan?
0: Oh, ya. Oke. Baiklah.
1: Jangan lupa nanti pesan Ibu Kepling ya.
0: Ya.
1: Ya, ditunggulah suaranya.
0: Jadi malam ini enggak digendong.
1: Enggak lah, naik sendiri. Ya, ditunggulah suaranya yang melepuk-lepuk ya.
0: Emang siput.
1: Untuk baru tambah salam balik lah ya. Opung Roma juga, si Luhut Pak Pahan, siapa lagi? Opung Ryan mana suaranya? Untuk Sahrul, untuk nenek yang di Kalangan, untuk Pak Rete, Pak RT mana suaranya? Enggak jadi diurus dia surat pindahku itu.
0: Iya.
1: Karena belum apa dia enggak siap dia mengurus surat pindahnya, makanya enggak nongol-nongol Pak RT.
0: Lagi sibuk.
1: Oke,
0: oke.
1: Aku mau turunnya, jangan lupa nanti kalau itu tadi ya pesan Ibu Kepling gitu.
0: Oke.
1: Ongol-ongol gitu ya.
0: Ya.
1: Dah, makasih lah ya.
0: Kembali kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Amis. Masuk ini Mama, siap iku Mama. Alah mekel, ban lah emang ngeci, alah emang mekel.
1: Sakit bekali perutku.
0: Makan obat.
1: Lagi makan duri aku.
0: Lagi makan duri. Gara-gara melepuk-lepuk tuh.
1: Iya.
0: Aku sebenarnya kurang tahu apa melepuk-lepuk. Cuman karena membayangkan kue ongol-ongol. Oh iya. Ternyata mungkin. Astaga. Iya nyetu. Aku enggak. Bukan awak yang bilang ya. Awas tersaruk dah.
1: Aku lagi makan aku.
0: Jadi lagi makan enggak jadi masuk ke kerongkongan ke hidungnya. Alah. Dengan aku siapa dulu?
1: Aku biarlah enggak dari Nenek Afiza.
0: Oh, Nenek Afiza.
1: Iya.
0: Kenapa biarlah?
1: Biarlah enggak rekus lagu aku asal pusing aku ketawa.
0: Datahe. Jangan malah makin melepuk-lepuk beko dah. Ala lain bahasa tuh ya. Dari mana lah tahu apa baru tambah kayak gitu bahasanya.
1: Enggak tahu aku. Lesbian.
0: Biasanya kan itu bahasa-bahasa orang Sibolga itu kan, Nek.
1: Iya.
0: Melepuk-lepuk katanya kan. Aku ala tahu pula ya lah datanya. Dari mana lah taunya tuh dah.
1: Les
0: ya,
1: les
0: ya. Iya. Les ya.
1: Sudah banyak uangnya dari tungir-tungir. Kayak gitulah dia. Les lah dulu dia kan.
0: Iya.
1: Berapa bayarannya? Bertahui dia? Tahu dia?
0: Enggak.
1: Oh, udah lah. Nanti lah kita komen dari belakang ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Itulah pelajarannya.
0: Iya. Melepuk-lepuk.
1: Jadi ongol-ongol. Alah. Jadi kalau sudah jadi ongol-ongol kan enak dimakan kan?
0: Iyalah, lembek-lembek dia. Itulah. Ada kelapanya itu kan?
1: Iya.
0: Enak kali dah.
1: Enak kali. Besok kita praktek ya.
0: Oke lah, jadi gara-gara melepuk-lepuk gak jalan pun kayak siput ya kan?
1: Enggak.
0: Oh, indahnya.
1: Enggak.
0: Oke. Jadi?
1: Oke lah. Jadi, bolehnya aku rekus lagu kan?
0: Boleh lah. Jadi apa lagunya?
1: Angin.
0: Angin? Iya. Aneh-aneh aja nih. Tadi kangen, sekarang angin. Angin apa ini?
1: Oh, angin malam.
0: Wis.
1: Bawalah aku kepadanya.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Dimertes pun ada.
0: Dia angin aja atau angin malam?
1: Angin malam pun jadi.
0: Karena ini angin malam ada Pance Pondang.
1: Boleh.
0: Ada Rudiat RB.
1: Yang mana yang banyak durasinya lah?
0: Trio Ambisi. Ya. Yang mana baik durasi kayak mak kita nih
1: baik durasinya ya. Yang mana suka Widya
0: ya, kalau awak yang mana saja
1: biar dapat jawaban ongol apa itu lepuk tuh.
0: Mana lah ya, Pance Pondang aja lah ya.
1: Oke lah.
0: Oke.
1: Aku nak kalau boleh nanti ikutan Widya nanti les.
0: Oh iya, jadi biar tahu juga ya kan. Iya, oke, siap.
1: Jamnya jam kecil-kecilnya, enggak banyak-banyak jamnya.
0: Sebentar aja nih lesnya ya. Oke. Bayarannya bisa online kan? Bisa transfer
1: boleh.
0: Kan?
1: Boleh, kalau perdana gratis.
0: Oh, perdana gratis kedua kali
1: kalau
0: baru bayar.
1: Perdana gratis. Enggak.
0: Jadi
1: 8 kali bayar.
0: Oh, 8 kali bayar. Bisa pula cicil.
1: Boleh.
0: Memang baik kan.
1: Boleh.
0: Itulah yang suka mama
1: kan
0: itu.
1: Ada dana.
0: Ya, itulah yang suka mama itu bisa dicicil. Nah, apalagi 10 kali lah, bayar.
1: Bu, jangan ditanya kemana dia pergi.
0: Kadang okay, nak. Kadang harganya 100.000 pun 10 kali bayar senang kali awak itu ya kan.
1: Bisa 8 kali bayar itu.
0: Oke.
1: Ya kan?
0: Yuk.
1: Tapi jangan didengar orang sepahutar. Nanti ikut pula orang itu. Bayar ongkosnya mahal.
0: Iya. uang lesnya enggak
1: sementara
0: mahal.
1: Uang les enggak mahal.
0: Eh ala kan ala etek ko haman cali ambo.
1: Siapa menggalak?
0: Aduh etek samo lakinyo ha mangisi apa mau ngambil kepeng dari ATM ko. Senyum-senyum ini.
1: Senyum-senyum dia.
0: Senyum-senyum mancan.
1: Mungkin kenal sama Widya mungkin. Mangitik dari R apa dari O?
0: Dari angka satunya.
1: Dari angka satunya mengintip.
0: Oh, bukan mengintip.
1: Ngeri kali lah pengintip tuh, Bang.
0: Bukan mengintip dia. Betul? Dia kan habis ngambil, oh, udah pikir ya. Habis ngambil uang. Ya. Berhenti dia dulu menengok sampai kepalanya turun naik kan. Jadi awak pun heran kenapanya. Awak pun turun naik juga kepala awak kan. Rupanya ditunjuknya sama apanya istrinya. Itu kakak penyiar katanya.
1: Oh. Serupaku yang mengintip kemarin itu lihat tuh ya, Wit.
0: Kena itu.
1: Ya kan? Mengintip dari O. Enggak bisa dari I.
0: Dari I.
1: Dari P. Dari R apalagi.
0: Enggak ada I deh.
1: Hah?
0: Enggak ada di sini I pro semua.
1: Oh berarti angka satu itu ya?
0: Iya angka satu.
1: Oh iya ya. Oke lah. Besok ku pastikan dulu.
0: Oke.
1: Oke kabar apa nanti orang dari belakang nak?
0: Iya udah mau habis waktunya ini.
1: Iya terima kasih nak ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa ya.
0: Apa itu?
1: Kalau kan dilamakan juga lagi aku kan.
0: Apanya?
1: Kalau lesnya itu tanggal 33 nya sama 35.
0: Oh iya ada pula tanggalnya.
1: Iya ada tanggalnya. Oke.
0: Okay. Iya, oke okay lah.
1: Nanti buku apa dari belakangnya?
0: Oke.
1: Okay. Oke, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang buat bagi rindu memori lagu Babawi.
0: Bye. Iya. Satu penelpon terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Pak RT lah.
0: Pak RT, oh nasuk ya. Dia Pak RT rupanya.
2: Iya.
0: Pak RT. Pak RT di? Hajoran.
2: Tepat Nuli Tengah.
0: Hah?
2: Tepat Nuli Tengah.
0: Iya, Tepat Nuli Tengah Hajoran.
2: Iya.
0: Oke. Silakan.
2: Oke, di dengar-dengar sinem itu selalu dibuling ya.
0: Siapa?
2: Orang tiga terangka itu.
0: Iya, begitulah. Itulah namanya. Itulah namanya membahagiakan diri sendiri.
2: Begitu ya?
0: Iya, kita harus bahagia.
2: Tapi kita belain loh.
0: Hah?
2: Kita belain.
0: Dibelain?
2: Iya, kita bela ya. Cuma dia satu orang, lawannya tiga serantai.
0: Ada. Iya. Ada. Oke, biar nggak kelamaan nanti waktunya.
2: Iya,
0: silakan.
2: Lagunya ya. Lagunya Bulan Dari Victor Sabarat.
0: Bulan Dari.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu oke, aja. Salam-salamnya ya. Ada siapa Ibu Kepling saja ya.
0: Iya.
2: Kenapa masih siap ditanya lagi surat pindahnya? Surat nikahnya aja belum dikirim.
0: Aduh, ternyata salahnya bukan sama Pak Kepling.
2: Itu perkara apa nih dia?
0: Aduh.
2: Kalau mengurus surat pindah, harus ada surat nikah.
0: Iya.
2: Dengar itu ibu apa? Ibu Kepling.
0: Dengar itu Kepling.
2: Kalau dia di studio.
0: Iya, jangan mengharap siap tapi belum dikirimkan itu ya kan?
2: Iya.
0: Walah, itulah salahnya di mana? Ternyata rupanya salahnya sama dia ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi lagu Landari ini memang ada dari itu.
2: Ada.
0: Kok di sini nggak ada ya? Jangan salah.
2: Lah saya lagi mau tambahin.
0: Iya nggak ada kok ini. Ulandari itu Rindu Harahap.
2: Nggak dari Victor kemarin nggak ada.
0: Nggak ada.
2: Iyalah dari Rindu Harahap pun jadi juga.
0: Oke.
2: Oke untuk si Nene ya. Oh lawan aja nih. Ada kayak kenapa yang macam di sini?
0: Oh sih.
2: Ada lagi sih dia kan sih.
0: Iya. Enggak, aku bagian apa? BNN aja, bagian nengok.
2: Oh, ya?
0: Iya.
2: Iyalah. Oke, nama macam siapa hari itu si Miranda kan?
0: Iya.
2: Ada dia satu karung nyamuk ya dikasih. Oke deh. Filmmu aja salam siap, salam persahabatan ya.
0: Iya.
2: Juga selama tugas ya.
0: Oke.
2: Malam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat saya.
0: Oke deh.

Iya, lagu terakhir ya Ulan di hari ini ya. Hadir untuk Anda pendengar. Terima kasih yang sudah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan selanjutnya nanti hadir lagu-lagu daerah menemani Anda pendengar 1 jam ke depan.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha. Ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat, catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya, baik. Pendengar, selamat malam kembali untuk Anda ya. Masih hadir lagu-lagu daerah menemani suasana malam Anda. Ini lagu dari daerah Nias ya. Amawira Liwu ya, ini Wida walaupun kurang ngerti nih artinya apa. Ya kalau Syadi pasti tahu artinya nih. Karena dia orang Nias ya kan. Oke lah, selamat malam untuk Anda. Semoga terhibur.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Enggak, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih, yaudah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh, katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Iya, baik pendengara. Hadir untuk Anda ya. Lagu-lagu berbarengan suasana malam Anda di Jazz Music malam ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara

0: kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kesuksesan. Pendengar, di pagi hari buta terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan yang indah, layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan si pemuda. "Ada tiga jalan menuju puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Kalau saya memilih sebelah kiri."
0: "Sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek.
1: "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus aku lewati, Kek?"
0: Si kakek dengan tersenyum kembali mengangkat tiga jari tangannya dan menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?"
0: "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata,
1: "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung."
0: Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada. Jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan. Dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa."
2: Pendengar, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu rintangan, kesulitan dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
0: Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Satu RRC Bulgas Panjang. Hari ini Minggu 27 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga, kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Masatu di sepanjang hari ini, Senin 28 September 2026, melalui FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka!

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jannah bisa kembali menyapa pendengar semua hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan bahwa waktu subuh untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, sepanjang 30 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan musik religi Islam sebagai pengantar Mutiara Pagi Islam yang akan kami hadirkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들아, 그 길이 오빠? 아직도 하는 그로벅. 오빠. 오빠, 그로벅. 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi, pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam dengan judul Amalan Seorang Muslimah yang disampaikan langsung oleh Firanda Andirja. Pendengar, selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, wanita sama dengan lelaki dari sisi peribadatan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, maksudnya wanita adalah bagian daripada lelaki, yaitu kembarannya lelaki atau saudaranya lelaki. Artinya apa yang berlaku bagi lelaki bagi juga wanita, ya. Makanya Allah dalam ayat mengatakan innal muslimina wal muslimat, Allah mengatakan wal mu'minu wal mu'minat, sungguhnya wanita-wanita muslimah dan wanita-wanita mukminah, ya. Sebagaimana Allah mengatakan lelaki muslim dan lelaki-lelaki mukmin, yang menunjukkan bahwasanya baik lelaki maupun mukmin hendaknya berusaha untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beriman, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh baik lelaki maupun wanita dan dia adalah seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, yaitu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya sebenarnya pada dasarnya amalan-amalan yang dilakukan oleh lelaki itulah juga amalan-amalan keseharian yang dilakukan oleh seorang wanita secara umum. Tentu ada perbedaan-perbedaan yang sedikit namun tidak signifikan, namun secara umum amalan-amalan lelaki itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh wanita dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ingat bahwasanya kita sekarang hidup di zaman yang waktu kita sangat mudah terbuang-buang, ya. Padahal kita harus sadar bahwasanya umur kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba

0: pada hari kiamat kelak, yaumul qiyamah, hatta yus'ala an arba', sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah, ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, yaitu tentang waktunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya waktu adalah nikmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani magbunun fihima kathiru minan nas. Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya. Artinya dia tidak memanfaatkan sebagaimana yang seharusnya. As-sihah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Karenanya ketika kita sadar bahwasanya umur ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan, ya maka harus kita persiapkan jawaban tersebut. Jangan sampai kita ditanya ternyata waktu kita habiskan yang tidak bermanfaat. Pembahasan kita tentang amalan keseharian sehari semalam seorang wanita ini adalah usaha untuk membantu kita dalam memanage umur kita, untuk memanage waktu kita. Karena kita akan menjalankan rutinitas harian, ya sehari-hari, ya kita makan, kita tidur, kita melayani suami, kita mengurus anak, masak, ya. Dan demikianlah kehidupan seorang wanita keseharian, ya. Kita ingin keseharian kita ini benar-benar efektif, bermanfaat, dan bisa mendatangkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Yang jadi problem kita adalah kita hidup di zaman yang umur kita banyak terbuang tidak bermanfaat. Dengan adanya medsos, ya, dengan adanya internet, dengan ada banyaknya berita-berita yang memancing kita untuk melihat, membuat kita kepo untuk melihat yang tidak perlu, mendengar yang tidak perlu. Sehingga umur kita terkadang setiap hari kita buang berjam-jam, ya, di depan layar kaca TV atau layar kaca HP kita. Al-Quran tidak kita baca, ya, zikir kita tinggalkan, sehingga kita fokus untuk melihat berita-berita yang mungkin sebagian bermanfaat namun kebanyakannya tidak bermanfaat. Kebanyakannya hanya membuat umur kita terbuang sia-sia. Begitu pentingnya umur, begitu pentingnya waktu, ya, sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan waktu banyak sekali, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala asr, demi asar, atau ada yang mengartikan demi masa. Allah juga bersumpah wal fajar, demi fajar, ketika fajar terbit, ya, Allah bersumpah dengan waktu fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Kata para ulama, karena itu waktu untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat subuh ke, untuk berpuasa ke, ya. Kemudian Allah bersumpah juga wal duha, demi duha. Kenapa Allah bersumpah dengan duha? Karena disitulah banyak orang memanfaatkan waktu untuk beribadah di waktu duha, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu yang wal laili wan nahari, demi malam, demi siang, wal layalin ashar, demi 10 hari, ya. Banyak Allah bersumpah dengan waktu. Tidak lain untuk mengingat kita bahwasanya itulah modal dasar kita dalam kehidupan ini adalah waktu, umur kita. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Kita ini hanyalah kumpulan dari hari-hari. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bin Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhuk. Jika telah pergi sebagian hari darimu, maka telah pergi sebagian dari dirimu. Apalagi telah pergi sebagian bulan, apalagi telah pergi sebagian tahun, dan sudah banyak tahun yang pergi dari kita. Di antara kita yang sudah berumur 40, ada yang berumur 50, ya. Sudah terlalu banyak hari yang berlalu dari diri kita. Dan kita hanyalah kumpulan hari-hari, kumpulan bulan, kumpulan tahun. Semakin banyak hari yang telah pergi dari kita, berarti kita sudah mendekati pada titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Hasan al-Basri, fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhuka, jika telah pergi sebagian hari maka telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kulluk, dan jika telah sebagian dirimu telah pergi, bisa jadi kau akan pergi seluruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini problem besar yang kita hadapi di zaman ini. Saya tidak berbicara tentang ibu saya berbicara tentang diri saya juga. Di mana kita terlalu kepo untuk mengetahui banyak hal yang ternyata itu tidak bermanfaat bagi kita. Kalau ada manfaatnya pun hanya sedikit dan kita hanya membuang usia kita. Kita renungkan sudah berapa tahun yang telah hilang dari kita. Sudah apa yang produktivitas yang sudah kita kerjakan. Sudah berapa banyak kita khatamkan Quran. Sudah berapa banyak kita sedekahkan. sudah berapa banyak sholat malam yang sudah kita kerjakan, sudah berapa banyak sholat duha yang sudah kita kerjakan, sudah berapa banyak agama yang sudah kita amalkan, sudah berapa pengorbanan kita kepada kedua orang tua kita, seberapa besarkah perhatian kita kepada anak-anak kita untuk kita arahkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan ya, apa produktivitas kita yang sudah kita lakukan dengan perginya umur kita. Kita bandingkan dengan umur-umur kita yang terbuang ya. Sudah berapa waktu yang kita buang untuk menonton inilah, untuk itulah, untuk komentar inilah, komentar anulah, untuk melihat yang tidak bermanfaat lah. Sementara kita semakin berjalan menuju titik pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi SAW, syababaka qabla haramik, manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, masih muda, sebelum datang masa tua sudah enggak bisa beraktivitas, tidak bisa beramal soleh lagi, kurang amal soleh kita. Mumpung masih muda, semangat. Ya. Faragaka qabla syughlik, ya, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Alhamdulillah kita kalau punya waktu luang, mungkin anak-anak sudah pada besar, sudah pada menikah, atau kita punya waktu luang, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihatta qabla saqamik, manfaatkanlah sihatmu sebelum sakitmu. Masih sehat, beramal soleh. Sebelum tiba sakit kita enggak bisa beramal soleh. Hayataka qabla mautik, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum kau meninggal dunia. Mau masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa bertasbih, masih bisa berzikir, masih bisa baca Al-Quran, masih bisa merenungkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sebelum datang kematian, sudah tidak bisa apa-apa. Kematian selesai. Ya, terputus amal kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan juga gina ka qabla faqrik, yaitu di masa kau mampu sebelum datang kemiskinanmu. Kita punya masih punya duit, berinfak ya. Betapa banyak orang punya duit namun tidak bisa atau malas berinfak, pelit berinfak ya. Dan betapa banyak orang menyesal ketika dia meninggal dunia, dia tidak sempat berinfak. Maka jadi antara bentuk penyesalan yang Allah sebutkan adalah orang yang meninggal sementara hartanya banyak dan dia tidak berinfak. Sampai dia berkata, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dia mengatakan, ya Rabbku, tundakanlah kematianku sebentar saja, 5 menit saja. Saya ingin bersedekah, tapi percuma. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajalnya. Sudah selesai. Harta itu bukan milik dia lagi. Harta itu sudah menjadi warisan bagi anak-anaknya, bagi ahli warisnya. Entah mereka gunakan untuk apa. Kita tahu pentingnya umur kita ini. Jangan kita buang-buang umur kita. Sebagian kita sudah usia 50, ada yang sudah lebih daripada itu. Ya, jangan habiskan waktu kita untuk dia tidak bermanfaat. Tinggalkan berita-berita tentang artis-artis. Ngapain dia berita-berita artis? Dia terlalu sibuk melihat kemewahan tas, kemewahan sepatu, dompet lah, apalah. Sudahlah, bukan. Sudah waktunya. Kita lihat sesekali tidak apa-apa sebagai manusia, sebagai wanita. Tidak apa-apa lihat keindahan. Tapi bukan, jangan capek lama-lama melihat hal tersebut. Bukan waktunya kita bangga-banggaan lagi dengan kemewahan, dengan keindahan, dengan... Sudah bukan waktunya lagi. Saatnya kita fokus untuk beribadah kepada Allah. Ya benar, ada waktu kita jalan-jalan, ada waktu kita refreshing sama anak-anak, sama suami. Tapi ingat, waktu kita terbatas, tidak lama lagi. Karena di antara hal yang membantu kita untuk bisa memanage waktu kita, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih amal keseharian seorang wanita muslimah yang bisa hendaknya dia lakukan. Dan ini hanya sekedar ide ya. Ide bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, menghabiskan waktu kita pada perkara-perkara yang bermanfaat. Kita mulai dari, misalnya sederhana, kita mulai dari mendengar azan subuh ya. Tentunya ya, yang terbaik adalah bangun sebelum subuh ini. Kita mulai dari bangun sebelum subuh ya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan kita ini memiliki waktu untuk berdua-duaan dengan Allah, berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Ya, inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Maka Allah mencari hamba-hambanya. Allah berkata, hal min da'in fa'astajiba lahu, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Apakah ada hambaku yang memohon, aku kabulkan permohonannya? Apakah ada hambaku yang berdoa, akan aku kabulkan doanya? Apakah ada hambaku yang beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya? Maka ini waktu-waktu yang mulia. Waktu-waktu yang tatkala orang-orang sedang lelap tidur. Yang Nabi sangat anjurkan kita untuk bisa bangun dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buka hari kita dengan berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat indah ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang kita charging iman kita sangat mudah di charging di waktu sepertiga malam yang terakhir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam. Salatlah kalian di waktu malam ketika orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Maka bangunlah ketika sebelum subuh. Bisa kita bangun setengah jam, ya. Bisa jadi satu jam. Ya. Kalau ini tergantung kebiasaan saja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tidur agak dipercepat. Ya, kalau kita bisa tidur misalnya subuh jam 4, kita bisa tidur jam 10, kita bangun jam 4, kita tidur jam 9 supaya bangun jam 3. Atau kita tidur setengah 10 agar kita bangun setengah 4. Saya tidak minta waktu banyak-banyak. Saya minta ibu-ibu sholat meskipun 3 rakaat. 3 rakaat cukup. Berkah insyaAllah ta'ala. Yang penting bangun sebelum subuh 3 rakaat, sholat witir, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun tidur tentunya ada banyak sunnah yang dikerjakan ketika bangun tidur, ya. Kita bisa baca doa bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kita bisa baca doa tidur juga, doa bangun tidur, ya. Alhamdulillah alladzi radda 'alaiha ruhi, yang telah mengembalikan ruh kepadaku, wa adzina li bidzikrihi, yang telah memberikan izin kepadaku untuk mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa baca ayat-ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ini sunnah-sunnah ketika bangun tidur bisa kita kerjakan. Yang penting kita baca doa bangun tidur, ya. Ketika kita bangun tidur, jangan lupa, ya, untuk membantu kita bisa bangun malam, nyalakan alarm, ya. Kita nyalakan alarm, mungkin ada satu di atas lemari kayak, atau satu di bawah tempat tidur kayak. Yang penting kita harus bergerak untuk mematikan alarm tersebut. Ini semuanya tergantung kita tekad atau tidak. Kalau ibu bertekad, insya Allah bisa bangun. Insya Allah bisa bangun. Saya sering sampaikan, jangankan untuk bangun sebelum subuh, kita saja bisa bangun jam 1, jam 2. Kalau kita mau ada jadwal penerbangan pesawat jam 3, kita bisa bangun jam 1. Ada penerbangan pesawat jam 5, kita bisa bangun jam 3. Jam setengah 3 kita bisa bangun. Karena kita tahu kita tidak mau ketinggalan pesawat, karena kita tahu kalau kita ketinggalan pesawat kita akan rugi. Nah sekarang kita bayangkan kalau kita tidak sholat malam kita rugi. Ada malam yang terlewatkan kita nggak sholat witir, rugi. Ya, yang pahalanya sangat besar yang kita akan kita dapatkan di akhirat kala. Hidup ini cuma sementara. Ya, setelah itu kita akan meraih hasil dari apa yang kita lakukan. Maka ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bangun malam, ya, bangun malam meskipun hanya seperempat jam, meskipun hanya sholat 3 rakaat. Kemudian sholat, setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta yang apa ibu-ibu ingin minta. Saatnya kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah ya Allah, seluruh pintu telah tertutup ya Allah, hanya pintumu yang tetap terbuka ya Allah. Semua tidak ada harapan bagiku ya, kecuali harapan kepadamu ya Allah. Menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa setiap kita punya permasalahan. Saya rasa setiap kita punya ada problematika. Daripada kita ngomong curhat ke ibu-ibu, curcol kepada ibu-ibu, kita curhat kepada Allah, karena kalau curhat kepada Allah, Allah kasih solusi. Kalau curcol kepada ibu-ibu, belum tentu ada solusi. Tapi kemudian jangan lupa istighfar, meskipun beberapa puluh kali. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, tubuh ilaih, astaghfirullahaladzim, wa tubuh ilaih, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang beristighfar di waktu sahur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Dan Allah juga berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka istighfar. Ini saatnya kita beristighfar. Dan tadi dalam hadis qudsi ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ke Allah berkata, hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Apakah ada di antara hamba-Ku yang beristighfar akan Aku ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita bangun malam, tidak syarat kita harus sholat, tidak syarat. Bisa sholat, alhamdulillah. Seandainya ibu datang bulan, ibu tidak harus sholat. Ibu bisa baca Quran, ibu bisa berdoa kepada Allah, bisa berzikir. Tidak harus, masih dalam kondisi sholat. Yang penting bangun di waktu sepertiga malam yang terakhir. Ketika Allah turun ke langit, dunia Allah mencari hamba-hambanya. Saatnya kita cari muka kepada Allah. Kita katakan, ya Allah, hambamu telah bangun. Memohon, meletakkan segala harapan kepadamu. Minta kepada Allah. Kalau bisa sholat malam terbaik. Kalau seandainya kita lagi datang bulan, tidak harus. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa beristighfar, sampai azan subuh. Tapi kita sambil menanti azan subuh, ya, kalau seandainya seorang di antara kita yang bangun misalnya jam 2, jam 3, ya, sambil menunggu azan subuh, dia bisa berbaring sedikit. Kalau dia bangun, sebagian kita ada yang bangun jam 1 malam. Satu malam kemudian dia bangun sholat sampai jam 2, dia boleh tidur lagi. Tidur lagi sampai azan subuh. Itu baik agar dia bangun segar. Ya, karena sebagian orang kalau dia bangun jam 3 kemudian lanjut sampai subuh, terkadang setelah subuh dia agak ngantuk. Tapi kalau dia bangun jam 1, dia sholat sampai jam 2. Kemudian setelah itu dia tidur lagi, dia bangun subuh dalam kondisi segar insyaallah ta'ala. Ya. Baik, kemudian ketika azan dikumandangkan, ya, maka berusaha untuk menjawab azan. Berusaha untuk menjawab azan. Di antara sunnah adalah menjawab azan. Ikuti satu lafal demi lafal. Kalau muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita konsen. Tinggalkan semua HP, letakkan dulu. Ya. Jangan kita jawab azan sambil lihat HP. Jangan. Kita konsen lagi ibadah. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disunahkan ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita katakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina, ya. Ketika kita menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bisa mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islami dina. Kemudian hayya ala shalah, kita jawab hayya ala shalah. Hayya al falah, kita jawab hayya al falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Adapun ketika muadzin mengatakan ketika muadzin mengumandangkan dengan berkata as-salatu khairu minan naum, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama apa yang kita jawab. Ada yang mengatakan kita ikut meniru as-salatu khairu minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Ada yang mengatakan kita jawab dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana kita menjawab hayya ala shalah hayya al falah. Saya salah ucapnya. Kalau muadzin mengatakan hayya ala shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya ala al falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Demikian juga ketika muadzin mengatakan as-salatu khairu minan naum, di sini ada beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan kita tiru dengan mengucapkan as-salatu khairu minan naum, ada yang mengatakan kita menjawab la haula wala quwata illa billah, tidak ada lain upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa bangkitkan kita untuk salat, tidak ada yang bisa membuat kita melangkah kaki menuju masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa bangunkan kita dari tidur menuju salat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah azan dikumandangkan dan kita sudah menjawab azan, jangan lupa kita berdoa, ya. Kita bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kita baca doa Allahumma rabb hadhi da'wati tamma wa salatil qa'imah ati Muhammadin wasilal fadila. Wabathu maqamam alladhi wa'adtah. Kita baca doa setelah azan. Rasulullah mengatakan siapa yang mendengar azan kemudian dia mengikuti ucapan muadzin, kemudian dia bersolawat kepadaku dan dia minta wasilah untukku, halat lahu syafaati, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ini kelihatannya amalan sederhana, tapi ini di antara hal yang membuat kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Jadi dengarkan azan, ikuti apa yang diucapkan muadzin yang sudah kita jelaskan tadi, kemudian jangan lupa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa minta kepada Allah agar Nabi diberikan wasilah tadi, Allahumma rabb hadhi da'wati tamma dan seterusnya. Maka kalau kita ucapkan itu, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ibu binti rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar azan, ada beberapa sunnah yang bisa kita kerjakan antara azan dengan iqamat subuh. Di antaranya kita salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sebelum subuh yaitu qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sepelekan 2 rakaat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Di antara sholat yang sangat beliau perhatikan adalah dua rakaat sebelum subuh. Beliau tidak pernah meninggalkannya ketika sedang mukim di rumah atau ketika sedang bersafar. Tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh. Dengan bacaan yang ringan, kita baca rakaat pertama Al-Fatihah dengan surat Qul Ya Ayuhal Kafirun. Rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dengan Qul Huwallahu Ahad. Dengan Qul Huwallahu Ahad. Setelah itu kita menunggu qomat, kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa ubainal adzanaini la yurad, doa di antara dua azan tidak tertolak, atau kita itu berdoa angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Tadi sebelum azan kita berdoa kepada Allah, sekarang setelah salat sunnah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita bisa isi dengan baca Al-Qur'an, ya. Menanti qomat di kumandangkan. Kalau qomat, kemudian kita salat salat subuh. Salat subuh. Tentunya disunahkan bagi laki-laki untuk ke masjid. Adapun wanita, yang terbaik adalah di rumah. Mereka salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la tamna'u ima'allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahun. Janganlah kalian melarang para wanita untuk pergi ke masjid untuk salat di masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita salat di rumah lebih baik daripada dia salat di masjid. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau lelaki ingin mendapatkan pahala 27 derajat, dia sholat ke masjid, wanita di rumah sudah dapat 27 derajat. Kenapa sholat dia di rumah lebih afdal? Kenapa lebih afdal? Karena dia lebih tersembunyi, tidak dilihat oleh para lelaki. Dan dia punya banyak kegiatan di rumah, dia harus segera siap di rumah, banyak yang harus dia kerjakan, ngurusin suami, ngurusin anak-anak. Sehingga dia di rumah saja, di rumah saja. Nah, yang perlu saya ingatkan ibu-ibu, masalah sholat sunnah dengan sholat fardunya tidak terikat dengan qomat di masjid, tidak terikat dengan iqomat di masjid. Misalnya kita tahu azan sekarang misalnya jam 4 misalnya, azan subuh jam 4. Atau ibu bangun misalnya setengah 5. Ibu bangun setengah 5, orang sudah bubaran di masjid sudah selesai salat subuh. Meskipun ibu bangun setengah 5, selama matahari belum terbit, ibu masih bisa salat qobliyah kemudian salat subuh. Ya, jadi bukan berarti kalau sudah qomat di masjid sudah tidak bisa lagi sholat qobliyah, tidak. Ibu-ibu di rumah tidak terkait dengan apa? Iqomat di masjid. Yang penting waktu subuh masih ada, maka ibu-ibu masih boleh sholat qobliyah kemudian baru sholat subuh. Dan ini berlaku pada sholat-sholat yang lainnya. Sama dengan sholat duhur misalnya. Misalnya ibu sholat duhurnya jam 2, padahal sholat duhur dari jam 12. Orang sudah buyar dari masjid. Ibu sholat duhur misalnya jam 2 karena ada keperluan, ibu masih bisa qobliyah, kemudian sholat duhur 4 rakaat, kemudian sholat ba'diyah. Kemudian salat ba'diyah. Nah, ini yang dikerjakan di waktu subuh. Ketika misalnya ibu seorang wanita tidak sempat salat qobliyah subuh, maka dia boleh mengerjakannya setelah salat subuh, atau dia kerjakan di waktu duha, atau dia kerjakan di waktu duha. Taib, setelah selesai salat subuh apa yang dilakukan? Segera berzikir pagi petang. Segera berzikir pagi petang. Ambil buku zikir pagi petang, baca dan dihayati. Ini di antara senjata kita untuk menjalani kehidupan. Zikir pagi petang tuh doanya bagus-bagus, indah-indah. Doa-doa minta petunjuk, doa minta pertolongan, doa minta perlindungan dalam zikir pagi dan petang. Dan di antara waktu yang paling afdal untuk mengingat Allah adalah waktu bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan di waktu petang. Ini waktu paling tepat kita berzikir kepada Allah. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena di waktu pagi dan petang kita masih konsen. Kita belum sibuk dengan pekerjaan di pagi hari. Ketika di waktu petang kita sudah selesai dari pekerjaan, sehingga kita bisa konsentrasi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan lupa untuk zikir pagi petang. Zikir pagi petang mudah, ya. Kalau seorang baca dengan perlahan saja, mungkin 10 menit sudah selesai. Kalau kita saja baca berita, dengar berita setengah jam, satu jam kita betah. Masa enggak kuat kita zikir pagi petang 10 menit. Dan itu adalah kelezatan kalau kita membiasakan. Kalau kita tidak zikir pagi petang, sepertinya ada yang kurang. Maka duduk, kita kemudian berzikir pagi petang. Kalau tidak hafal, kita ambil buku atau aplikasi, kita baca. Ya, ya, kita baca zikir pagi petang seperti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Maksudnya kita baca. Dan alhamdulillah di aplikasi juga ada, di YouTube juga ada. Ya, kita doa misalnya Allahumma fatir samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah. رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Maknanya luar biasa, ya. Ya Allah pemilik pencipta langit dan bumi, ya yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Rabb kulli syai'in malikah, dia pemilik segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Kemudian kita berdoa, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. A'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri syaitani wa syirki, dan aku berlindung dari godaan syaitan dan kesyirikannya. Dalam sebagai riwayat, min syarri syaitani wa syaraki, aku berlindung dari godaan syaitan dan anak buahnya dan jerat-jeratnya. Wa naktarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepada engkau jangan sampai aku melakukan dosa. Au ajurrah ila muslim, atau aku bawa keburukan kepada muslim yang lain. Doa yang indah yang seorang baca. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i samil 'alim. 3 kali kita baca. Subhanallah wa bihamdi la'ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa kalimati, kita baca 3 kali. Kita baca, baca ayat kursi, baca 3 kul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kita istighfar 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 100 kali. Ada waktu lagi kita baca, la ilaha illallah dahula syarika, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dahula syarika, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Ya. Kalau kita sudah baca seluruh zikir-zikir pagi petang, buka Al-Quran. Ini kita harus bikin program harian. Kalau kita pegang program harian ini, subhanallah kita punya aset yang banyak di akhirat kelak. Tidak cuma sekedar salat subuh kemudian tidur lagi, atau salat subuh kemudian buka HP, lihat WA, grup WA, 50 grup yang harus kita jawab satu demi satu, hanya buang-buang umur kita. Kita gak kerasa. Sekarang saya tadi katakan, tengok pada diri kita, umur kita sudah berapa yang terbuang, sudah habis umur kita, ada yang di antara kita sudah 50 tahun sudah hilang, ada yang 40 tahun, ada yang 45, ada yang mungkin 50 lebih. Apa produktivitas yang mau kita banggakan bertemu dengan Allah? Amal apa yang sudah kita kerjakan? Ya saya tidak, kita semua beramal, tapi masih belum maksimal, belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena umur kita tidak kita hargai. Habis waktu umur kita untuk melihat berita, untuk komentar, untuk melihat komentar, untuk beranalisa macam-macam yang bukan bidang kita.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Semua pihak harus berkomitmen untuk memerangi narkoba yang kini sudah masuk ke wilayah desa. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Semua pihak harus berkomitmen untuk memerangi narkoba yang kini sudah masuk ke wilayah desa. Laporannya disampaikan Deni Sihaan.
1: Pendengar, perang melawan korupsi agaknya tidak cukup kuat untuk menyurutkan nyali para pelaku.
2: Keprihatinan akan maraknya peredaran narkoba masih menjadi persoalan yang sangat membuat orang tua resah. Setidaknya hal tersebut dikatakan Sutan Harahap, seorang warga Kecamatan Sibabangun, saat ditanyai harapannya, maraknya peredaran narkoba menyasar sampai ke desa-desa dan juga di segala usia.
3: Sutan Harahap tidak hanya sekedar mencanangkan sejuk.
2: Keprihatinan akan maraknya peredaran narkoba masih menjadi persoalan yang sangat membuat orang tua resah. Setidaknya hal tersebut dikatakan Sutan Harahap, seorang warga Kecamatan Sibabangun, saat ditanyai harapannya, maraknya peredaran narkoba menyasar sampai ke desa-desa dan juga di segala usia. Sutan Harahap yang ditemui RRI di lokasi wisata Pandan mengatakan, tidak hanya di kota, peredaran narkoba kata Sutan telah menyasar sampai ke desa-desa dan juga di segala usia. Karena itu kata Sutan, ia meminta aparat penegak hukum untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam memburu bandar dan pengedar narkoba maupun warga pemakai narkoba.
4: Narkoba hampir setiap desa udah kena semua sampai ke anak-anak. Ini yang sangat memprihatinkan bagi kita. Kita merasa perlu bertanggung jawab memberikan pesan-pesan kepada masyarakat.
2: Kemudian Sutan juga meminta generasi muda untuk menjauhkan diri dari pengaruh narkoba dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan inovasi. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Deni Sihaan menurunkan laporannya.
3: Tidak hanya sekedar mencanangkan sejumlah program, namun pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memacu pembangunan infrastruktur di daerah ini. Dorongan itu dikatakan Turki Siregar, pemerhati sosial yang juga praktisi perikanan, saat dimintai tanggapannya seputar memacu geliat perekonomian di daerah ini. Turkis yang ditemui RRI di kawasan industri perikanan Pondok Batu Sarudi Tapanuli Tengah itu mengatakan, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di Tapanuli Tengah masih belum merata, yang membuat geliat perekonomian warga di setiap wilayah kecamatan di daerah ini masih terjadi ketimpangan. Biasanya kata Turkis, pembangunan-pembangunan pada sektor lainnya akan bergerak seiring dengan membaiknya pembangunan infrastruktur.
5: Biasanya kalau infrastruktur itu sudah maksimal dan sudah bagus, itu akan diikuti pembangunan-pembangunan yang lain. Kalau boleh jujur, bicara infrastruktur belum maksimal. Artinya apa? Masih harus terus dibangun.
3: Namun Turkis juga berharap dalam penerapan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap melakukan skala prioritas agar pembangunan ini tidak terkesan mubazir. Deni Sihaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini yang juga dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, Indonesia bukan negeri koruptor menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Sihaan.
1: Pendengar, perang melawan korupsi agaknya tidak cukup kuat untuk menyurutkan nyali para pelaku korupsi. Ibarat kanker, tingkat kegawatan korupsi sudah dalam stadium 4. Ia ganas dan telah menyebar kemana-mana. Dan ironisnya, ada anggapan kalau Indonesia menjadi surga bagi para koruptor. Bukan tanpa alasan kalau anggapan itu berkembang luas. Sebab dari hulu hingga hilir, dari awal hingga akhir, penanganan kasus korupsi dianggap masih kental dengan nuansa kompromi. Korupsi pun kini menjadi suguhan pokok yang mengoyak rasa keadilan rakyat. Tiada hari tanpa berita korupsi. Mulai dari tingkat elit sampai wakil rakyat pun terkabarkan melakukan korupsi. Apalagi masyarakat sudah jengah dengan retorika para wakil rakyat yang selalu berbicara anti korupsi, namun kenyataannya menjadi bagian dari pelaku korupsi. Jangan salahkan masyarakat atas persepsi miringnya tentang wakil rakyat. Namun seharusnya semua pihak merespon persepsi itu secara lebih arif dan melakukan langkah korektif. Jika tidak ada upaya yang serius untuk memperbaikinya dan membangun kembali kepercayaan warga kepada DPR dan wakil rakyat dari semua tingkatan, persepsi buruk itu bisa menggerogoti demokrasi bangsa ini. Kehilangan kepercayaan kepada lembaga legislatif adalah malapetaka bagi demokrasi. Kita sudah pasti tidak menginginkannya. Karena itu, hukum harus menghadirkan neraka buat para koruptor. Bukan malah sebaliknya, koruptor terus kita perlakukan dengan baik. Sebab negeri ini bukan surga untuk para koruptor. Sekian komentar.

pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Semua pihak harus berkomitmen untuk memerangi narkoba yang kini sudah masuk ke wilayah desa. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi salah satu kunci dalam mendongkrak geliat ekonomi warga di Tapanuli Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosio Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Dan mendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini dengan sejumlah informasi tentunya yang kami hadirkan untuk pendengar. Pendengar, kali ini informasi dari Asian Games 2026, yakni tim e-sport Indonesia tambah 1 perak. Pendengar, dilansir dari Antara, kontingen Indonesia menambah 1 medali perak pada hari ke-8 Asian Games 2026 melalui tim e-sport nomor Pokemon Unite pada hari Minggu 27 September 2026. Indonesia meraih medali perak setelah kalah dari Jepang dengan poin 1-3 pada pertandingan final yang berlangsung di Aichi Sky Hall, Jepang. Hasil tersebut tercatat sebagai tambahan medali Indonesia pada hari ketiga Asian Games 2026. Tim Indonesia yang diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal, Diananta Said, Marcelo Hillers, GM Juda Raja Panggabean, dan Muhammad Haikal Irawan tampil impresif sejak babak perempat final. Indonesia mengawali fase gugur dengan mengalahkan Malaysia 2-0. Hasil tersebut membawa Indonesia ke semifinal untuk menghadapi Filipina. Indonesia kembali meraih kemenangan 2-0 dan memastikan tiket ke final pada partai puncak. Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3. Meski gagal meraih emas, pencapaian tersebut membuat Indonesia membawa pulang medali perak dari nomor Pokemon Unite. Selain e-sport, peluang Indonesia untuk menambah medali masih terbuka dari sejumlah cabang olahraga yang berhasil melaju ke babak semifinal maupun perempat final. Dari bulu tangkis, 3 wakil Indonesia memastikan tempat pada semifinal. Ada Alwi Farhan dari tunggal putra dan pasangan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin sama-sama meraih kemenangan 2-0 pada laga perempat final, sedangkan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke semifinal dengan kemenangan 2-1. Peluang lain datang dari cabang bulu tangkis ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa yang juga memenangi perempat final 2-1 atas pasangan Korea Selatan dan melaju ke semifinal. Dari cabang panahan, tim recurve putri yang diperkuat Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani berhasil melewati perempat final dengan kemenangan 5-3 atas Bangladesh dan melaju ke semifinal. Sementara 2 wakil Indonesia dari cabang selancar juga masih memiliki peluang. Ada Jasmine Michelle Studer dan Kia Johor sama-sama memenangkan babak ketiga nomor woman shortboard sehingga lolos ke perempat final. Kontingen Indonesia sejauh ini mengoleksi 24 medali, terdiri atas 2 medali emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Tambahan perak dari Pokemon Unite membuat Indonesia memperbesar koleksi medali perak menjadi 5. Cina masih memimpin klasemen dengan 114 emas, 45 perak, dan 35 perunggu atau total 194 medali. Jepang berada di posisi kedua dengan 34 emas, 54 perak, dan 54 perunggu, disusul Korea Selatan dengan 18 emas, 22 perak, dan 38 perunggu. Indonesia masih berada di bawah Cina Taipei yang mengoleksi 2 medali emas, 7 perak, dan 19 perunggu. Di bawah Indonesia terdapat Filipina dengan 2 emas, 2 perak, dan 7 perunggu. Dengan sejumlah wakil Indonesia yang masih bertanding pada babak semifinal dan perempat final, peluang penambahan medali masih terbuka pada lanjutan pertandingan Asian Games 2026. Ya pendengar, mari kita doakan untuk para atlet kita yang sedang tampil di Asian Games untuk bisa mendapatkan hasil terbaiknya, termasuk mendapatkan podium tertinggi. Dan mendengar selain

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Allah.
3: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRC Wolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi pendengar akan kami hadirkan warta berita pemberitaan dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan.